0: Sate Lilin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Jam 7 pagi di hari Minggu ini. Wah, walaupun hari Minggu tanggal merah ya teman Pro 2 ya, tapi Sate Lilitnya gak ikut libur. Sate Lilitnya masih ada spesial buat kamu ya yang pantengin Instastory Pro 2 @Pro2SMG. Pasti udah tahu nih lagu-lagu pilihannya apa aja. Tapi buat kamu yang belum tahu, ya udah enggak apa-apa. Aku spill dulu 5 lagu pilihan buat kamu pagi ini ya. Kita mulai dari lagu pilihan pertama, ada Hachu dari Salma Salsabil.

pilihan buat kamu pagi ini ya. Ini gak bercanda teman Pro 2, beneran ya. Kamu bisa pilih lagu favorit kamu di Instagram Pro 2 boleh, terus di aplikasi RRI Digital boleh juga, atau di WhatsAppnya Pro 2 081565510953. Aku bakal tunggu sampai jam 8 pagi nanti. Jadi jangan sampai ketinggalan, karena cuma 3 lagu aja yang bakal Devina puterin.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya, bisa cek di Instagram oksigen_id_official.

mau ke Gunung Bromo untuk berwisata kayaknya ditahan dulu ya, karena Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS ini akhirnya menutup total seluruh akses wisata ke Gunung Bromo untuk mengefektifkan upaya pemadaman kebakaran ya. Jadi per Sabtu malam ya, semalam jam 10 malam ini sudah ditutup sementara ya seluruh akses wisatanya, Taman Pro 2. Nah, keputusan penutupan ini mengacu pada perkembangan kondisi terkini di lapangan di mana kobaran api di area kaldera Bromo ini semakin meluas, dan memang untuk akses wisata Gunung Bromo ini ada 5 pintu masuk ya yang tersebar di 4 daerah. Ada dari Cemoro Lawang, Kabupaten Probolinggo, kemudian Wonokitri, Kabupaten Pasuruan, Jemplang dan Coban Trisula di Kabupaten Malang, dan juga Senduro di Kabupaten Lumajang. Dan ini ditutup ya, jadi jangan coba-coba untuk menerobos ya Teman Pro 2, karena bahaya, udah ditutup. Dan gak cuma menyangkut efektivitas pemadaman aja, tapi pemberlakuan penutupan ini juga mempertimbangkan faktor keamanan dan keselamatan seluruh pengunjung. Jadi sabar-sabar dulu ya, karena ini belum tahu nih ditutupnya sampai kapan. Pokoknya dipastikan apinya padam dulu dan aman untuk dikunjungi lagi gitu ya. Nah, Balai Besar TNBTS ini memastikan setiap wisatawan yang udah beli tiket masuk ke kawasan Gunung Bromo lewat aplikasi booking online dan juga memilih hari kunjungan tepat saat pemberlakuan penutupan ini ya, ini bisa diberikan kesempatan untuk melakukan penjadwalan ulang ya. Selain itu juga ada opsi pengembalian uang atau refund oleh pihak Balai Besar TNBTS. Jadi aman-aman aja ya Teman Pro 2 ya. Buat kamu yang udah booking ya, boleh dicek lagi, bisa dijadwalkan ulang ataupun di refund ya Teman Pro 2 ya. Untuk sementara ditutup dulu, tapi aku doain semoga penutupannya gak lama ya, dan semoga apinya yang ada di sana cepat padam dan gak semakin meluas lagi.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @BintangRadio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online, mendaftar melalui website bintangradiorri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Indonesia yang berhasil ya menorehkan prestasi gemilang di ajang Olimpiade Internasional Kecerdasan Buatan IOAI 2026. Keren banget ya. Jadi event ini berlangsung di Astana, Kazakhstan tanggal 2 sampai 8 Agustus 2026 dan 4 siswa Indonesia ini berhasil membawa pulang 1 medali emas, 2 medali perak dan 1 medali perunggu. Nah, Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan, Fajrul Rahman ya, ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya untuk siswa-siswa Indonesia yang keren-keren ya. Dan keberhasilan pelajar Indonesia ini membuktikan kalau generasi muda Indonesia nih punya potensi besar ya di bidang teknologi mutakhir, khususnya kecerdasan buatan atau AI nih teman Pro 2. Dan Indonesia dan Kazakhstan ini ternyata punya kerjasama yang erat di bidang kecerdasan buatan dan digital. Kedua negara ini saling mengirim delegasi ya, seperti Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dalam pertemuan International Digital Bridge, kunjungan ke University Nazarbayev University. Wah, kerennya. Dan selanjutnya pengiriman dua delegasi untuk ikutan The Third Game of the Future 2026 di Astana. Kemudian Memorandum of Understanding atau MOU ya, antara Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia dan Ministry of Artificial Intelligence and Digital of Kazakhstan ini bakalan rampung teman Pro 2. Jadi memang udah ada kerjasama, kolaborasi yang nyata gitu ya. Dan ini kerennya lagi, Indonesia dapat medali ya, gak cuma emas aja tapi ada perak dan juga perunggu. Wah, bangga kita sebagai warga Indonesia, terbuktikan kalau anak-anak Indonesia, pelajar-pelajar kita juga bisa nih bersaing di kancah internasional dalam bidang AI.

0: kalau udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang, jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin makan kerupuk tetap jadi lomba yang pasti ada.

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo, bukan sebenarnya kepo. Kali ini kita bahas topik yang kelihatannya intens, tapi sebenarnya perlu banget disadari. Trauma bonding. Trauma bonding itu keterikatan emosional yang terbentuk dari hubungan yang penuh luka, drama atau pola naik turun yang ekstrim. Jadi meskipun sering disakiti, tetap susah buat lepas. Kok bisa? Iya, karena hubungan ini biasanya diwarnai dengan siklus disakiti, minta maaf, jadi manis lagi, lalu terulang lagi. Nah, otak tuh jadi terbiasa dengan pola itu, bahkan mulai mengingatkan rasa sakit dengan kedekatan. Akhirnya muncul di pikiran seperti, dia sebenarnya baik kok, cuma lagi emosi aja. Aku bisa bantu dia berubah kok, padahal kamu terus-terusan terluka. Ini yang bikin trauma bonding berbahaya. Yang pasti kamu tuh jadi sulit ngelihat red flags, ngerasa gak bisa hidup tanpa dia, mengabaikan kebutuhan dan batasan diri sendiri. Mulai deh sadar dulu, hubungan sehat gak bikin kamu takut, bingung atau terus-terusan terluka. Coba tanya ke diri sendiri, aku bertahan karena cinta atau karena udah terbiasa dengan rasa sakit? Berani ambil jarak juga penting, walaupun gak mudah ya. Dan kalau perlu, cari support teman, keluarga atau profesional. Ingat, keterikatan yang sehat itu bikin kamu tumbuh, bukan terluka terus-menerus. Gimana? Mulai kebayang kan bedanya? Yuk, lebih peka sama trauma bonding dan jaga hati kamu dari hubungan yang enggak sehat.
0: Kiponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Nah, untuk juara minggu ini di Indonesia Top Toy ini ada Tulus dengan lagunya Teh Hijau. Lagu ini ditulis sendiri sama Tulus dengan Yosef Sitompul yang dipercaya sebagai produser dan juga mengaransemen musiknya. Teh Hijau sendiri bercerita tentang proses penerimaan diri di masa-masa hampa ketika kamu merasa sulit untuk jatuh cinta atau membuka hati. Alih-alih memaksa keadaan, lagu ini mengajak kamu untuk tenang, menikmati proses penyembuhan, dan membiarkan waktu memulihkan semuanya.
1: Ini dia nomor 1.

0: Padelling. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Teman Pro 2, udah jam 8. Jadi votingnya aku tutup ya. Thank you banget nih buat kamu yang udah gabung bareng sama Devina di kesempatan pagi hari ini ya. Udah ikutan vote di Instagram, terus di aplikasi RRI Digital, di WhatsApp juga ya, di 081-565-10953. Dan langsung aja kita recap. Ini dia 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak. Kita mulai dari posisi ketiga dulu. Ada Hachu dari Salma Salsabil.

yang jumlah votingnya paling banyak pagi ini ya. Nggak bercanda ya, ini beneran teman Pro 2. Abis ini aku bakal puterin 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak ya. Dan kalau lagu favorit kamu belum masuk ke list Sate Lilit kita pagi ini, tenang aja, besok bakal ada lagi ya Sate Lilitnya. Pokoknya ditungguin aja setiap hari, setiap pagi, pastinya cuma di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Yuk kita langsung aja dengerin ya yang jadi juara pagi ini. Ada Akbar Chalai featuring Mingse dengan Astaga Bercanda. Dilanjut nanti ada Jenny dengan Less Than A Lover, dan Salma Salsabil Hacu.

teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?

0: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain nggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
1: Jujur kalau aku sih lebih ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
2: Ikut lomba tusuk besar terus di rumah.
3: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba kan kayak aku jadi panitia, terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, rafianya yang aku digigit.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu anak dari kedinasan semua, dan aku di situ juara satu.
6: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh kedesek-desek sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
3: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
7: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin tipe yang ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

ada kabar seru buat kamu nih, para pelajar SMA, SMK, dan sederajat serta madrasah alia negeri, MAN dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah. Jadi RRI Semarang ini menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026. Apa tuh? Ini tuh lomba video dokumenter ya, temanya adalah Bingkai Warisan Nusantara. Nah, lewat kompetisi ini, kamu diajak untuk mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, ataupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Nah, informasi lebih lengkap terkait dengan syarat, ketentuan, dan pengumpulan karya bisa kamu lihat di Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang, dan kamu bisa berkesempatan untuk meraih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jadi jangan lewatin kesempatan untuk berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolah kamu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kita tunggu karya terbaik kamu.

81 tahun Indonesia merdeka. Bukan sekedar perjalanan panjang, tapi tentang bagaimana kita terus menjaga kedaulatan dan melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Bukan hanya sebuah cita-cita, tetapi tentang tanggung jawab yang kita perjuangkan bersama. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote, kita melangkah menuju Indonesia yang lebih adil dan makmur. Memasuki 81 tahun kemerdekaan Indonesia, mari bergerak, berkarya, dan mengambil bagian dalam membangun negeri. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk terus kita isi dengan karya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Bareng aku di program favorit kita, Jalan-Jalan Asik. Saya Fitra Julia, siap nemenin kamu buat jelajahi kuliner khas daerah yang menggugah selera. Nah, kali ini kita bakal icip-icip kuliner legendaris yang menggoda selera dari Kota Semarang. Nasi gandul Mbak Tini. Kamu lewat di kawasan Jalan MT Haryono Semarang sore-sore, pasti deh kecium aroma khas kuah gurih yang menggoda dari warung Mbak Tini. Nasi gandul ini disajikan di atas daun pisang dengan nasi hangat, daging sapi empuk, dan kuah coklat kental yang harum rempah. Nama gandul sendiri berasal dari tradisi lama di Pati, tempat asal kuliner ini. Tapi Mbak Tini sukses menghadirkan cita rasa khas tersebut di Semarang dengan sentuhan baru. Kuahnya lebih kental, rasanya gurih legit, dan dagingnya dimasak hingga lembut banget. Warung nasi gandul Mbak Tini sudah berdiri sejak tahun 2000-an dan sampai sekarang jadi favorit warga lokal maupun wisatawan. Suasananya sederhana, tapi suasana hangatnya bikin nyaman. Banyak pelanggan yang datang dari luar kota cuma buat nyicipin seporsi nasi gandul ini. Satu hal yang bikin unik, penyajiannya masih menggunakan daun pisang. Bukan cuma bikin rasanya alami, tapi juga menambah aroma khas yang bikin makin nikmat. Ditambah sambal khas Semarang yang pedasnya pas. Dijamin bikin kamu pengen nambah lagi dan lagi. Itu dia kisah lezatnya sepiring nasi gandul Mbak Tini. Kuliner legendaris dari Pati yang menggugah selera. Jangan lupa terus ikuti program Jalan-Jalan Asik, karena masih banyak kuliner khas Nusantara yang menanti buat kita cicipi bersama. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Suweo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Lebih 47 menit ini ya teman Pro 2, matahari udah panas ya. Gimana kamu udah bangun belum teman Pro 2? Atau udah ikutan lomba 17-an? Widih, enak banget ya, seru banget nih pasti lomba-lomba 17-an yang ada di daerah kamu ya teman Pro 2 ya. Dan ini pasti meriah banget. Kalau tadi aku lihat ya ada beberapa updatean status hari ini tuh katanya Hari Jalan Sehat Nasional. Karena banyak banget yang jalan sehat ya hari ini teman Pro 2. Terus ada juga yang lomba anak-anak. Tadi pagi aku udah lihat anaknya teman aku udah nangis pagi-pagi ya. Gara-gara ikutan lomba 17-an nih teman Pro 2. Dan memang ide-ide lomba 17-an semakin kesini semakin lucu-lucu ya. Ada tuh yang biasanya lomba makan kerupuk ya kan. Kerupuknya ditaruh di atas gitu kan. Itu yang biasa, itu yang normal ya. Tapi ada juga inovasinya lomba 17-an kerupuknya itu diikat pakai tangan sebelah gitu ya. Terus apa ya, agak susah gitu cara makannya. Jadi setiap dia nengok kerupuknya bukan mendekat malah menjauh gitu. Terus ada juga lomba ini nih, apa tuh namanya, mengipas-ngipas kertas gitu ya. Nah tadi yang anaknya teman aku nangis gara-gara kertasnya itu gak bisa maju, udah dikipas-kipas tapi gak bergerak gitu ya. Aduh, seru-seru banget ya. Buat kamu yang jadi panitia lomba 17-an, semangat ya. Ini ditunggu ide-ide kreatifnya. Dan pastinya ini juga unsur kekompakan ya, warga RT, RW. Ini juga jadi salah satu yang penting juga nih. Kalau biasanya ada yang marah-marah sama tetangganya, nah sekarang gak usah marah-marahan lagi. Ini momen yang tepat ya untuk bersatu memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81. Oh iya, jangan lupa nanti jam 10 ya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu pengen ikutan war ticket untuk ikutan upacara di Istana Kepresidenan, nah bisa banget nih teman Pro 2. Kamu bisa war tiket aja nanti jam 10 ya, buat yang pengen ikutan upacara di Istana Negara spesial di tanggal 17 Agustus nanti. Kemarin udah sempat ditutup ya, tapi sekarang udah dibuka lagi. Dari hari kemarin tanggal 8 Agustus jam 10, hari ini bakal dibuka lagi jam 10 pagi. Jadi siap-siap aja buat kamu yang mau ngerasain sensasi vibes upacara langsung di Istana Negara ya teman Pro 2. Kamu siap-siap aja, war tiketnya jam 10.

0: 102FM.
1: Kesalahan-kesalahannya apa nih Kak? Ketika anak muda ini dengan kondisi saat ini ekonomi seperti itu, kemudian juga dengan apa namanya tadi yang kita bilang agak susah nih untuk ngebedain antara keinginan sama kebutuhan. Sebenarnya kesalahan finansial yang sering dilakukan sama anak muda dengan kondisi kayak gitu tuh apa aja sih Kak?
2: Yang paling sering kesalahan anak muda saat ini itu tidak bisa membedakan yang namanya kebutuhan dan juga keinginan. Dan dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, pendapatannya segitu-segitu aja masih tetap, tapi gaya hidupnya itu naik, harga gaya hidupnya itu naik, kita tetap bisa mempertahankan gaya hidupnya. Jadi ini bisa mengurus kita punya yang namanya dana darurat, atau bahkan saat ini masih banyak anak muda yang tidak memiliki dana darurat, dan itu sangat dibutuhkan dengan saat keadaan ekonomi seperti ini.
1: Oke. Selain itu ada lagi gak sih Kak yang mungkin jadi problemnya anak muda?
2: Itu tadi sih, yang persentase Shopee Pay Later-nya, kartu kreditnya itu masih besar dibanding dengan pendapatannya. Itu yang harus benar-benar diperhatikan.
1: Karena kayaknya anak muda sekarang tuh udah gak punya dana darurat, tapi everyday is dana darurat gitu ya Kak ya?
2: Betul.
1: Kayaknya tiap hari dana darurat semua. Kayaknya gaji masuk, bulan masuk, dana darurat semua ini. Tapi daruratnya healing, daruratnya langganan ini dah ya, 5 platform
2: mental
1: sekaligus
2: health, seperti itu ya.
1: Itu dia.

Udah jam 9 aja nih teman Pro 2, gak berasa ya. Tiba-tiba aja udah jam 9, udah panas banget di luar ya. Dan buat ngeramein weekend kamu, ikutan dong vote di Instagram Pro 2 @Pro2SMG ya. Karena ini hari Minggu nih ya. Waktunya buat apa sih kalau menurut kamu teman Pro 2? Apakah waktunya quality time bareng sama keluarga? Kitty-kitty quality time bareng keluarga? Atau waktunya buat recharge energi kamu? Atau waktunya buat CFD-an sambil olahraga? Atau jalan-jalan keluar kota? Nah, kamu bisa ya teman Pro 2 gabung bareng sama Devina pagi ini di Instagram Pro 2 di @Pro2SMG, tinggal vote aja. Kalau hari Minggu gini, waktunya buat apa sih menurut kamu?

0: dia teman brudal juara minggu ini ada grup asal Korea Selatan ATEEZ. Ada lagu mereka Bad. Dan ternyata lagu ini digarap oleh produser langganan mereka Eden bareng sama Maddox dan juga Pepperoni. Wow, dan ada juga dua member ATEEZ, ada Hyun Jung dan juga Min Yi dalam penulisan liriknya.
1: This week's

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore. Jam

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, selamat pagi juga buat kamu warga kota Semarang. Di jam 9.20 ini panasnya luar biasa ya. Tapi kemarin ya teman Pro 2, ini cuacanya agak galau. Jadi siang-siang tuh panas, tapi pagi-pagi pas subuh-subuh hujan ya. Kemarin pas aku berangkat tuh hujan. Tapi semoga aman-aman aja, gak sampai yang bikin repot ya. Apalagi bikin banjir ya teman Pro 2. Nah ini ada kabar yang cukup bikin deg-degan juga ya. Katanya area beresiko banjir di kota Semarang ini diproyeksikan bakal bertambah 2.162 hektar di tahun 2039. Aduh, yuk kita mulai jaga dari sekarang yuk teman Pro 2, biar areanya nggak nambah ya. Jadi Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, ini memproyeksikan luas kawasan kedap air di kota Semarang ini akan bertambah sekitar 2.162,88 hektar sampai tahun 2039. 2039 ini sebentar lagi loh ya, nggak yang lama-lama banget, kurang lebih cuma 13 tahunan aja. Ini wilayahnya bakal lebih meluas lagi. Dan perluasan kawasan ini diperkirakan bisa meningkatkan resiko banjir, memperparah penurunan muka tanah, sekaligus mengancam kawasan konservasi. Nah, peneliti Ahli Madya Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN ya, Budi Heru Santosa, mengatakan kalau proyeksi ini diperoleh lewat permodelan seluler automata Markov Chain atau CA Markov yang digunakan untuk memprediksi perkembangan tata guna lahan di masa depan. Dan hasil permodelan ini menunjukkan kalau di Semarang ya, ini diperkirakan meningkat 17.729,10 hektar di tahun 2024 dan meningkat lagi 19.891,98 hektar di tahun 2039. Gimana nih teman Pro 2 ya? Deg-degan juga ya, tapi semoga setelah penelitian ini ada para ahli ya, ini setidaknya bisa memitigasi biar nanti pas tahun 2039 ya, ini kawasannya enggak semelebar ini ya, karena luas banget. Nah, untuk wilayah-wilayah resiko di mana aja? Jadi BRIN ini mengidentifikasi ya wilayah-wilayah kayak Karangroto, Terboyo Kulon, Banjardowo ya. Ini adalah kawasan-kawasan yang mengalami tekanan pembangunan cukup tinggi. Jadi ini muka tanahnya menurun gitu teman Pro 2 ya. Dengan fakta seterang benderang ini ya, apakah kamu masih mau buang sampah sembarangan? Apakah kamu masih mau ini teman Pro 2 ya, kayak membangun di lahan-lahan yang seharusnya tidak digunakan untuk tempat tinggal gitu ya, atau mungkin mall gitu. Aduh, semoga deh gak sampai 2.162 hektar ya nantinya di tahun 2039. Buat warga kota Semarang, tetap tenang, kalem, kuasai ya. Tapi jangan lupa juga untuk bisa memitigasi biar kota Semarang ini gak makin banjir.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @BintangRadio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online, mendaftar melalui website bintangradiorri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Udah jangan sedih teman Pro 2 ya. Hari Minggu kudunya nih happy, bahagia. Apalagi mungkin buat kamu ada yang lagi quality time bareng sama keluarga, ada juga yang abis pulang CFD-an. Udah hampir jam 10, ini berarti CFD-annya udah kelar ya teman Pro 2 ya. Tapi aku mau cek dulu deh jawaban-jawaban dari teman Pro 2 di hari Minggu ini nih. Waktunya buat apa? Apakah waktunya buat kamu quality time bareng sama keluarga, atau waktunya buat kamu buat recharge energi kamu, atau waktu buat kamu CFD-an sambil olahraga, atau ini waktu yang tepat buat jalan-jalan keluar kota? Mungkin luar kotanya nggak yang terlalu jauh banget ya, bisa ke Solo, bisa ke Jogja, atau ke Kabupaten Semarang gitu. Wih, enak banget ya. Ini hasil dari voting teman Pro 2 ya, 40% milih quality time bareng sama keluarga, kemudian 40% pilih recharge energi, dan 20%-nya pilih CFD-an sambil olahraga. Thank you buat yang udah ikutan vote ya. Pagi ini ada In Blue, katanya quality time bareng sama keluarga. Kalau dari 858 Yunita, ini dia pilih recharge energi. Recharge energi versi kamu apa nih teman Pro 2? Kalau aku rebahan seharian ya. Itu benar-benar ya recharge energi banget. Terus ada juga dari The Naps Radio, katanya CFD-an sambil olahraga. Ada juga dari Dora Biru, recharge energi. Terus ada Hilda Nadila Atika Sari 97, quality time bareng sama keluarga. Wih, pokoknya apapun kegiatan kamu, aktivitas kamu, semoga hari minggunya menyenangkan ya teman Pro 2, sebelum besok ketemu hari Senin ya. Yang lomba-lomba Agustusan juga semangat ya, semoga banyak dapet hadiah. Kalau kalah juga gak apa-apa, gak usah nangis ya teman Pro 2, masih ada 17 tahun depan ya kan. Ya udah, Devina pamit dulu dari pada pagi ini, tapi aku gak bener-bener ciao karena aku lanjut lagi buat temenin kamu di Pro 2 Hitlist dan Santai Siang. Jadi aku mau siapin dulu playlist-playlist favorit kamu biar nanti enak ya bisa kamu dengerin di jam 10. Kita ketemu lagi nanti di jam 10, pastinya cuma di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS menutup seluruh akses kunjungan wisata ke Gunung Bromo mulai Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Penutupan dilakukan menyusul kebakaran yang meluas di kawasan Kaldera Bromo. Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cahya Nugraha mengatakan penutupan diberlakukan untuk mendukung proses pemadaman agar dapat dilakukan secara lebih efektif. Selain itu, langkah tersebut diambil untuk memastikan keamanan dan keselamatan wisatawan maupun pihak lain yang beraktivitas di kawasan Taman Nasional. Info Pro 2. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Semarang akan mengevaluasi dokumen lingkungan kegiatan penyiapan lahan pembangunan Pakuwon Mall di Jalan Gombelama, Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik. Langkah tersebut dilakukan setelah adanya somasi yang dilayangkan Forum Advokasi Rakyat atau FAR terkait dugaan persoalan lingkungan geologi dan hidrologi di kawasan tersebut. Evaluasi terhadap proyek Pakuwon Mall Gombelama itu akan dilakukan dengan memperhatikan kondisi geologi tanah, hidrologi, serta aspek lingkungan lainnya. Dari dunia olahraga, MotoGP Inggris 2026 memasuki klimaks. Balapan utama di sirkuit Silverstone akan digelar hari ini, Minggu 9 Agustus 2026 dengan jadwal race pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebelum balapan utama, para pebalap MotoGP lebih dahulu menjalani sesi warm-up pada pukul 15.40 hingga 15.50 waktu Indonesia Barat. Selain MotoGP, rangkaian balapan juga menghadirkan race di kelas Moto2 dan juga Moto3. Moto2 race akan dijadwalkan berlangsung pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, sedangkan Moto3 Race akan menjadi balapan penutup pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Hitlist. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist. Devina lanjut lagi ya buat temenin kamu di Pro 2 Hitlist sampai nanti santai siang. Sampai jam 12 nanti aku bakal puterin lagu-lagu favorit kamu. Jadi jangan pusing-pusing, jangan bingung-bingung gimana sih caranya pilih lagu favorit kamu. Langsung aja ke Instagram Pro 2 di @pro2smg, kamu bisa DM aja, atau kamu juga bisa ke WhatsAppnya Pro 2 081-565-10953 ya. Aku tunggu request kamu, lagu-lagu favorit kamu biar bisa diputerin di Pro 2 Hitlist.

0: teman Pro 2. Kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain enggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba kan kayak aku jadi panitia, terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, mafianya yang aku digigi.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu dari kedinasan semua, dan aku disitu juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh terdesak-desak sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin tipe yang ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

81 tahun Indonesia merdeka. Namun kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, melainkan tentang menjadi bangsa yang benar-benar berdaulat, mampu menentukan arah sendiri, serta mandiri dalam politik, ekonomi, dan budaya. Indonesia juga harus berdiri di atas keadilan. Setiap warga berhak memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum, tanpa diskriminasi maupun perbedaan. Kemakmuran pun tidak hanya terlihat dari kemajuan pembangunan, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan rakyat secara layak dan merata. Cita-cita itu mungkin masih terus kita perjuangkan, tetapi harapan tidak boleh padam. Mari menjaga negeri ini dengan keberanian, kepedulian, dan semangat untuk melangkah bersama. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Yes, you're still listening Prodo Hit List, kumpulan lagu terbaik di Prodo FM. Mau masukin playlist kesukaan kamu? Yuk, kasih tahu aku aja di 081-505-1953 atau di @prodo_smg.
1: Hey, aku Aldi, ini playlist aku, dengerin ya.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Kenapa sekarang itu banyak orang itu bilang sehat itu keren, Dok? Ini jadi penting banget buat anak muda juga, kenapa, Dok?
2: Oke, jadi kenapa sih sehat itu keren ya?
1: Oke.
2: Karena sehat itu bukan sekedar nggak sakit ya. Sehat itu sebuah aset atau investasi lah.
1: Oke.
2: Yang bisa membuat hidup kita menjadi lebih maksimal dan optimal. Dengan sehat, kita bisa ada energi untuk mencapai cita-cita, tubuh kita penampilannya jadi lebih fresh, moodnya lebih stabil. Ini berpengaruh sekali terhadap percaya diri, terutama di pergaulan. Kemudian kesehatan fisik ini berkaitan erat dengan kesehatan mental. Tidur yang cukup, makan sehat, olahraga bisa bantu konsentrasi. Kemudian kebiasaan sehat dari muda terutama ini bisa mencegah penyakit yang serius seperti diabetes tipe 2, dan hipertensi di masa depan. Kemudian dengan sehat ini kita bisa lebih bebas menikmati hidup. Mau traveling, mau main olahraga, kemudian hangout sama teman, semua jadi lebih seru.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

0: Selamat datang di Sinau Print. Ada yang bisa dibantu, Mas?
1: Saya mau asing.
2: Loh, kok MMT-nya langsung keluar? Sebentar, Mbak. Maaf, cuacanya dingin. Asing. Loh, kok Muk juga langsung keluar? Padahal saya belum bilang. Kok cepet banget, udah sesuai dengan apa yang mau saya pesan?
0: Benar, Mas. Karena hanya di Sinau Print kami tahu apa yang Anda mau. Cetaknya cepat dan hasilnya tajam. Cetak MMT, tumbler, ID card, mug, kalender, banner, sampai branding mobil di Sinau Print aja. Sinau Print, teman cetakmu kapan aja. Yuk, gas ke Jalan Jati Barang Timur 16 nomor 184 Semarang atau di Jalan Indraprasta nomor 21 Semarang. Bersin-bersin, mungkin gejala flu. Cetak di Sinau Print, hasilnya pasti love you.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: kalau udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin makan kerupuk tetap jadi lomba yang pasti ada.

0: Udah azan zuhur nih, ayo kita sholat zuhur dulu ya.
1: Sketsa Santri, Sandi
2: dan Fitri.
3: Eh Fit, tolong dong cariin di internet tempat oleh-oleh yang murah di Semarang. Kotaku lagi habis tahu.
4: Iya, bentar. Bentar. Emang oleh-oleh buat siapa sih?
3: Ada teman datang dari luar kota. Udah belum sih? Lama banget. Fitri, pantesan lama banget. Ternyata dari tadi kamu lagi ngepoin akun gosip.
4: Iya San, sorry. Ini nih, soal itu ada yang viral banget nih, yang muncul di beranda aku. Jadinya kan nanggung kalau mau di skip. Ini nih, beritanya tuh tentang si katanya.
3: Apa sih Fit? Kebiasaan banget deh. Aku gak mau ngegosip ah. Dosa tahu. Itu kan sama aja kayak gibah, ngomongin orang. Apalagi kalau sesama muslim. Buruan Afid, katanya mau nyariin tempat oleh-oleh yang murah.
4: Iya sabar. Lagian kalau mau ngasih orang tuh yang mahalan dikit dong San. Gak modal amat sih.
5: Membicarakan keburukan orang lain adalah hal yang harus dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Allah telah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 tentang gibah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

bagian dari iman. Kita tentu sering mendengar kalimat ini. Islam adalah agama yang erat kaitannya dengan kebersihan dan kesucian. Setiap muslim diwajibkan agar senantiasa menjaga kebersihan, baik kebersihan badan maupun kebersihan lingkungan atau tempat kita tinggal. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik dan menyuka kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Devina lanjut lagi temenin siang kamu di Santai Siang ya, teman Pro 2. Sampai nanti sebelum Indonesia Top 20 Nasional ya, berarti sampai jam 2 siang aku bakal menemani siang kamu yang panas banget. Di luar beneran deh, panasnya tuh panas banget. Tapi semoga teman Pro 2 berada di tempat yang tepat ya buat ngadem gitu teman Pro 2. Karena tadi aku habis di luar ya, merasakan hawa-hawa luar, terus masuk ke studio dalam lagi, enak banget ya. Sambil ngadem, sambil nyemil-nyemil, sambil makan siang juga. Wah, selamat menikmati makan siang kamu ya. Buat kamu yang siang ini lagi menikmati santap siang, yang lagi cemil-cemil juga, selamat nyemil. Dan siang ini aku bakal temenin kamu dulu ya di Santai Tapi Cuan edisi weekend. Kira-kira apa nih yang bakal aku kasih buat kamu? Apakah makanan ringan, makanan berat, atau peluang cuan apa? Tungguin aja keseruannya, pastinya cuma di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif,

0: Wijaya 80 terakhir kali.
1: Afgan, Lestari merindu.
0: Marcel Firasat.
1: Glenn Fredly kau.
0: Mike Mohede terbaik.
1: Top kategori daerah. Sansaro Minang.
0: Butet Batak.
1: Kicir-kicir Betawi.
0: Soeora Jamu Jawa.
1: Es Lilin Sunda.
0: Cik-cik Periuk Kalbar.
1: Sipatokan Sulut.
0: Wayawai Windawe Papua.
1: Bolelebo NTT.
0: Dodoi si Dodoi Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Minum yang seger-seger gitu enak banget ya teman Pro 2. Nah ini aku ada rekomendasi nih dari UMKM Semarang ya. Namanya adalah Sora. Beuh, aku lihat fotonya tuh kayaknya nyegerin banget ya. Sora ini adalah minuman, ada signature Thai tea, ada roast milk tea juga ya. Dan ini tuh kalau dilihat ya kemasannya lucu, gemes ya. Terus ada berbagai macam ukuran juga dan harganya pun juga masih ramah di kantong kita. Namanya Sora. Kalau teman Pro 2 penasaran dan pengen langsung kepoin, kamu bisa cek di sora.dailysips ya. Ini untuk harganya nih teman Pro 2 ya. Signature Thai Tea, rich Thai Tea with creamy milk dan perfectly balanced. Untuk harganya 250 ml itu Rp18.000 aja, kemudian yang 500 ml Rp34.000 aja. Kemudian ada roast milk tea-nya juga. Ini deep roast tea flavor with creamy milk and smooth sweetness ya. Untuk harganya sama, yang 250 ml Rp18.000 aja, kemudian yang 500 ml Rp34.000. Tuh kan murah ya. Sora, clouds in a cup. Wih, mungkin kalau habis minum ya kita berasa kayak terbang ke atas awan gitu ya teman Pro 2 ya. Nah ini beberapa testimoninya juga ada di, ini sih aku ceknya di threads mereka ya teman Pro 2 ya. Beberapa testimoninya ada, terus bahkan ada yang nyetok-nyetok juga nih. Kayaknya sih nyegerin banget ya. Nah buat kamu yang butuh kesegaran di siang bolong panasnya kota Semarang ini, langsung aja cek-cek Instagram mereka. Kalau kamu pengen milk tea yang seger-seger, ada sora.dailysips.

0: teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapat banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain enggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba kan kayak aku jadi panitia, terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, rafianya yang aku digigit.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu anak dari kedinasan semua, dan aku disitu juara satu.
6: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh terdesak-desak sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ya ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
7: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin tipe yang ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

bikin film-film dokumenter. Terus kalau misalnya ada hadiahnya, di mana sih, di mana? Nah, di RRI Semarang dong. Tapi bukan film dokumenter ya, video dokumenter. Ini waktunya buat kamu nih teman Pro 2 ya, para pelajar SMA, SMK dan sederajat serta Madrasah Aliyah Negeri MAN dan MA Swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang ini menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026. Jadi ini adalah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Nah, lewat kompetisi ini, kamu diajak untuk mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Untuk informasi lebih lengkap terkait dengan syarat, ketentuan dan pengumpulan karya, bisa kamu cek aja di Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jangan lewatin kesempatan untuk berkarya, menginspirasi dan mengharumkan nama sekolah kamu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kita tunggu karya terbaik kamu.

81 tahun kebebasan, 81 helai nafas perjuangan. Hari ini kita bukan hanya sekedar berbicara sebuah tanggal biasa yang ada di kalender, tetapi tentang gema yang harus kita dengungkan di dada. Rentetan nada yang tersimpan rapi di hati setiap anak bangsa. Kemerdekaan bukan lagi hanya sebagai catatan sejarah. Ada tetes darah, air mata, dan jutaan nyawa melayang menjelma menjadi nafas kebebasan yang kita hirup hingga hari ini. Tahun ini kita kembali mengusung tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat atas negaranya, adil dalam tindakannya, dan makmur untuk rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

dari berbagai pihak, dan salah satunya ini yang menarik ada Festival Jawa Tengah Syariah atau Fajar 2026 yang pastinya ini bawa dampak langsung buat pelaku UMKM. Nah, kalau kamu penasaran, belum telat teman Pro 2, karena ini masih ada sampai hari ini tanggal 9 Agustus, tempatnya ada di Queen City Mall Semarang ya. Jadi ajang ini menjadi ruang juga untuk para pelaku UMKM ya, untuk memperluas pasar sekaligus memperluas produk-produk halal dan produk khas Jawa Tengah kepada masyarakat. Nah, salah satu pelaku UMKM yang merasakan peningkatan omset ini adalah Roni Abdul Goni dari Toros Farm Sulaimaniah Magelang. Dia bilang kalau penjualan produknya meningkat signifikan pas ikutan Festival Jawa Tengah Syariah atau Fajar 2026. Nah, omsetnya ini berada di kisaran 1-2 juta rupiah per hari kalau di hari-hari biasa. Tapi di Festival Jawa Tengah Syariah 2026 atau Fajar ini ya, omsetnya bisa mencapai 5 juta rupiah sampai 10 juta rupiah. Wow, banyak ya. Dan menurut Roni, keikutsertaannya dalam Fajar ini bukan cuma untuk sekedar transaksi dalam festival aja ya, tapi juga mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan produknya kepada konsumen yang lebih luas lagi. Dan gak cuma Pak Roni aja dari Magelang, ini juga Aris Agung Nugroho, pelaku usaha Dawet Durian Pak Saryo Hadi asal Banjarnegara ya. Ini dia udah 4 kali ikutan Fajar untuk memperkenalkan minuman khas daerah kepada masyarakat. Jadi bukan cuma 1-2 kali aja, tapi sudah 4 kali, berarti omsetnya juga ikutan melejit. Wih, buat kami yang penasaran ya, boleh, karena maksimal ya terakhir hari ini tanggal 9 Agustus 2026, kamu bisa nikmatin kuliner-kuliner ya, produk-produk halal dari UMKM-UMKM yang ada di Jawa Tengah, gak cuma dari kota Semarang aja.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sebanyak 75 atlet disabilitas bersaing ketat di kejuaraan menembak. Wah, keren banget ya teman Pro 2. Jadi sebanyak 75 atlet disabilitas dari 9 perwakilan daerah di Indonesia ini bersaing dalam kejuaraan menembak disabilitas Pus Rehab Keshan Kementerian Pertahanan 2026 di Jakarta. Nah, ajang ini ternyata diinisiasi oleh Pusat Rehabilitasi dan Kesehatan Pertahanan atau Pus Rehab Keshan Kemhan, dan ini diselenggarakan sebagai wadah strategis ya untuk mengukur kemampuan nyata para atlet. Dan kompetisi ini diproyeksikan sebagai langkah awal pembinaan berkelanjutan untuk mempersiapkan para penembak disabilitas menuju kejuaraan tingkat nasional ataupun internasional. Nah, ini aku lihat, wah, seru-seru banget ya teman Pro 2 dan keren-keren banget. Jadi di balik keterbatasan teman-teman disabilitas, tapi ternyata mereka punya potensi yang luar biasa. Menembak itu gak gampang ya teman Pro 2. Megang senjatanya aja itu kan juga lumayan berat gitu kan. Apalagi buat nentuin targetnya, kapan senapan itu dilepaskan gitu ya. Gak gampang, tapi teman-teman disabilitas bisa keren banget. Dan kita kasih apresiasi untuk 75 atlet disabilitas dari 9 perwakilan daerah di Indonesia yang udah berjuang dengan perlombaan dari Pusat Rehabilitasi dan Kesehatan Pertahanan Kementerian Pertahanan 2026.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30

0: Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026. Senandung

MotoGP Inggris 2026 ini akan berlangsung di sirkuit Silverstone. Nah, balapan utama ini berlangsung sebanyak 20 lap ya, dan akan dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat di hari Minggu nanti malam, berarti ya di jam 7 malam nih teman Pro 2. Nah, sebelum balapan dimulai, para pebalap ini akan menjalani sesi warm up dulu buat ngecek kondisi motor sekaligus mendapatkan gambaran mengenai karakter lintasan. Nah, sirkuit yang berada di Northamptonshire, Inggris ini memiliki panjang sekitar 5,9 km. Dan salah satu karakter utama Silverstone ini adalah lintasan lurus yang panjang. Waduh, kalau aku udah ngantuk ini ya. Kondisi ini membuat kecepatan maksimum dan kemampuan pebalap melakukan pengereman jadi faktor yang penting ya. Dan karakter lintasan yang cepat ini juga membuat pemilihan setelan motor juga jadi yang krusial nih teman Pro 2. Aduh, jadi Silverstone ini punya 18 tikungan, terdiri dari 11 tikungan ke kanan dan 8 tikungan ke kiri ya, walaupun jalannya banyak lurusnya ya, tapi ada tikung-tikungannya teman Pro 2 ya. Semoga semuanya aman pebalap-pebalap yang nantinya akan berlaga ya teman Pro 2 ya, di jam 7 malam untuk jadwalnya. Untuk MotoGP warm up itu 15.40 sampai 15.50 waktu Indonesia Barat, kemudian 17.15 ini Moto2 Race ya, ada 17 lap, kemudian jam 7 malam ada MotoGP Race 20 lap, dan di jam 20.30 ada Moto3 Race dengan 15 lap.

81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia memilih untuk berdiri sendiri. Bukan karena mudah, melainkan karena yakin bahwa nasib sebuah bangsa seharusnya ditentukan oleh bangsa itu sendiri. Semangat itulah yang terus dibawa hingga hari ini, tergambar dalam satu kalimat, Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat hari ini bukan lagi soal mempertahankan garis batas di peta. Berdaulat adalah soal keberanian menentukan arah sendiri. Namun, sebuah bangsa tidak bisa disebut berdaulat penuh apabila kemajuannya hanya dinikmati sebagian golongan. Maka, keadilan menjadi penyeimbang, memastikan pembangunan benar-benar sampai ke setiap sudut negeri. Dan pada akhirnya, seluruh perjuangan itu bermuara pada satu hal sederhana, kemakmuran yang benar-benar dirasakan setiap rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 2026.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya
0: kita
1: jawab.
0: Berbagai macam pertanyaan udah kita jawab di episode-episode kemarin. Semampu kita, sebisa kita, dan menurut perspektif kita.
1: Oke.
0: Kira-kira kali ini ada pertanyaan dari siapa dan tentang apa pertanyaannya? Semoga itu adalah di bawah bidang kita.
1: Iya.
0: Jadi kita bisa tepat untuk menjawabnya ya.
1: Oke, langsung aja pertanyaan dari siapa hari ini?
2: Kristi di Semarang. Keresahanku sejauh ini soal gimana caranya punya jodoh dan penghasilan yang baik. Terus kalau keresahan Aris dan Devi apa ya?
0: Oke.
1: Wah.
0: Kristi.
1: Jusung.
0: Bukan. Kristi itu kamu tuh cocok jadi geng kita. Kenapa? Karena kita punya keresahan yang sama. Hidup Kristi.
1: Hidup. Kristi, Kristi, Kristi, kamu nanya kita keresahannya apa? Orang kita resah banget.
0: Kamu nanya keresahan kita apa? Wow, lebih daripada kamu.
1: Kristi kan resah tentang jodoh sama penghasilan. Kita resah tentang jodoh, penghasilan, masa depan.
0: Iya.
1: Lagi ya.
0: Pertemanan.
1: Cicilan.
0: Aduh, janji-janji palsu. Iya kan?
1: Keresahan kita.
0: Dihakimi sesuka hati. Aduh, banyak banget lah.
1: Kamu dihakimi sesuka hati?
0: Iya.
1: Sama siapa?
0: Jaksa.
1: Pak Hakim dong.
0: Iya, Pak Hakim. Karena yang menghakimi Pak Hakim.
1: Jadi, ya. Kristi ini tanya keresahan kita apa?
0: Jangan itu lagi. Dulu dijawab dulu pertanyaannya.
1: Pertanyaan apa? Resah.
0: Dia itu iya gimana? Dia tuh resah soal jodoh sama penghasilan.
1: Iya, nanya sama orang yang belum ada jodoh dan penghasilannya montang-manting.
0: Tapi gini loh, Kristi.
1: Ya.
0: Orang hidup itu ya salah dua keresahannya juga sama sebenarnya. Ya, semua orang itu pasti tentang jodoh sama penghasilan.
1: Iya.
0: Tapi gini loh, yang harus kamu camkan baik-baik adalah hidup kan cuma sekali nih. Udahlah, kita jalani sebaik-baiknya. Ya. Nanti semua keresahan-keresahan itu akan dijawab pada waktunya ya.
1: Iya,
0: pada waktunya ya. Ingat, pada waktunya.
1: Waktunya kapan?
0: Ya udah. Pada tenang aja
1: ya.
0: Tuhan itu punya rencana yang indah untuk umatnya.
1: Iya. Walaupun ya, mungkin waktunya beda-beda.
0: Iya.
1: Ada yang cepat, ada yang agak lama.
0: Tapi gini, yang penting kan kita bahagia gitu. Kamu bahagia sama teman-teman kamu, udah itu cukup untuk sekarang.
1: Iya.
0: Kamu bahagia sama keluarga kamu, itu cukup untuk sekarang. Daripada kamu membentuk keluarga baru dan tidak bahagia.
1: Iya. Itu ya. Terus kalau menurut aku, Kristi, kalau kamu masih resah tentang jodoh dan juga penghasilan kamu, coba kamu ini apa, baca tarot.
0: Wow. Ya.
1: Kamu ke orang yang bisa buka tarot masa depan kamu, ya kan? Biasa

0: Tapi jangan cuma satu jasa tarot aja. Kau pakai 5 jasa tarot.
1: Boros loh itu. Orang itu sedang mengalami krisis finansial kok malah suruh bayar 5 tarot.
0: Ya itu biar yakin aja gitu, empatnya sama satunya beda, yang kejadian yang satu itu kan kita nggak tahu kan.
1: Yang empat dong, yang empat, yang sama yang empat
0: gitu. Karena sekarang tuh banyak banget itu jasa-jasa tarot, reading tarot gitu. Percaya nggak percaya sih, kalau yang baik diambil aja, yang nggak baik tinggalin.
1: Ah, kalau aku tetap ke doa pada yang di atas. Aku
0: iya,
1: gak suka sama yang merot-merot itu. Ngapain merot-merot?
0: Ya buat seru-seruan aja, biar tahu gitu kira-kira nikah umur berapa nih? 26. Itu kan kayak menghibur diri, wah tahun depan aku bakal nikah gitu.
1: Iya. Atau kamu fokus dulu ke studi kamu, abis itu benar-benar fokus ke pekerjaan.
0: Padahal
1: ya
0: udah selesai studinya.
1: Ya berarti cari kerja yang benar. Ya susah memang cari kerja zaman sekarang, tapi tidak semuanya susah kok. Ya,
0: gunakan, pasti ada jalan.
1: Iya, jalur orang dalam dong.
0: Iya betul.
1: Gak ada masalah sama jalur orang dalam, yang penting kamu punya kualitas dan kamu bisa kerja.
0: Iya.
1: Gitu loh ya.
0: Gitu ya.
1: Terus keresahan kita apa?
0: Keresahan.
1: Aduh,
0: kan udah dijelasin tadi keresahan kita banyak.
1: Iya, kamu mending gak usah tanya. Kristi ya, kamu menyesal nanti kata tanya.
0: Iya, nanti malah ini kamu terawang-awang sama keresahan kita.
1: Kamu mengkasihani kita akhirnya nanti.
0: Iya.
1: Kita tuh orangnya kan mau banget dikasihani.
0: Kristi ya, jawaban dari kita, semoga kamu gak resah-resah lagi ya. Semoga keresahan kamu terjawab dengan hal-hal yang pasti.
1: Banyaklah bergaul, insya Allah, insya Allah ini ya, dengar kata-kata aku, insya Allah dengan kamu makin banyak bergaul, kemungkinan akan mendapatkan rezeki dan mendapatkan jodoh itu lebih besar.
0: Amin.
1: Gitu ya. Jadi mari kita
0: bergaul.
1: Dah.
0: Bye.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG. Oh.

Biarkan juga aku pergi ya teman Pro 2. Aduh, berasa diposesifin padahal gak ada ya. Karena aku udah lumayan lama ya nemenin kamu dari tadi pagi sampai sekarang udah lanjut di siang hari. Dan bentar lagi kamu bakal tahu ya lagu-lagu terupdate di Indonesia Top 20 Nasional yang bisa kamu dengerin bentar lagi dari jam 2 sampai jam 3. Lanjut lagi di International Top 20 nanti ya dari jam 3 sampai jam 4. Pastinya bareng sama Pro 2 FM seluruh Indonesia. Siapa tahu lagu-lagu favorit kamu yang selama ini kamu request di Pro 2 FM Semarang masuk nih di chart Indonesia Top 20 Nasional. Ya udah, Divina pamit dulu ya teman Pro 2. Kita ketemu lagi besok pastinya cuma di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Bye.

0: lagu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Yang pasti sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali. Alright, kita langsung aja ke posisi paling bawah di minggu ini, alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru yang viral banget dari Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ini dia
1: Number 20.

0: Masih sama seperti minggu lalu, itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Aduh, kalau dengar kata-kata sumpah agak gimana gitu ya. Tapi ya namanya juga judul lagu, emang harus agak lebih besar gitu kan. Kalau sumpah tuh kayaknya gak bisa main-main lagi tuh teman Pro 2. Tapi kalau sama penyanyi yang satu ini, kayaknya gak ada kata-kata sumpah deh di lagunya. Aku lupa, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya gak ada. Dan emang lagunya tuh liriknya gampang banget dicerna ya, gampang banget dihafalin juga. Tapi menurut aku, tren makeupnya agak susah ditiru. Apalagi buat orang-orang kayak aku yang mager banget makeup. Siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 18.
1: Number 18.

0: ternyata belum beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Kita lihat aja minggu depan progresnya gimana ya. Kalau ngomongin soal Nuka, pasti gak bisa lepas juga dari penyanyi yang satu ini, yang sama-sama lahir dari ajang pencarian bakat yang sama. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta. Kita bakal dengar lagunya di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: ada yang lagi relate banget sama lagunya. Ada beberapa teman aku yang mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidak bisa menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Tapi ada beberapa teman aku juga yang berhasil gitu. Kalau kamu tipe yang mana? Yang fine-fine aja LDR atau yang emang benar-benar enggak bisa sama sekali LDR? Coba kasih tahu jawabannya. Enggak ya. Bukan sih tanya jawab ya. Ya udah, kita langsung lanjut ke posisi berikutnya di posisi 14. Sekarang kita mau keliling-keliling barengan sama Farel Hilal yang ternyata minggu ini harus turun 3 peringkat dari posisi 11 minggu lalu.
1: Number 14.

0: Posisi 13 itu dia Ariel Semana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Tahan dulu buat yang mau pergi, sabar ya. Kita baru sampai di posisi 13. Masih ada 7 lagu lagi yang enak banget buat kamu dengerin. Dan pasti penasaran kan siapa juara 1 minggu ini. Tapi tahan dulu karena sebentar lagi aku bakal ngasih tahu ke kamu lagu yang ada di posisi 12. Ini salah satu lagu favorit aku juga belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: sebelah Saul Priyadi dengan foto kita blur yang ternyata naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu ya. Kalau anak sekarang sih kayaknya foto blur gak masalah, justru kalau fotonya jelas malah dikasih efek blur. Iya gak sih? Tapi gak tahu ya, kalau ini kan konteks lagunya beda ya. Yaudah kita tinggalkan Saul Priyadi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10 minggu ini. Ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: buat menyenangkan yang minggu ini harus terbang jauh dari posisi 3 minggu lalu. Waduh, mana nih fans-fansnya Bernadia? Sayang banget ya, turunnya lumayan jauh. Tapi kita lihat kalau memang minggu depan masih banyak yang request, bisa jadi lagunya naik lagi posisinya, lebih tinggi ya kan? Lompat mungkin ke nomor 1. Kalau ngomongin soal melompat lebih tinggi, lagu yang berikut ini pas banget nih. Ada Lomba Sihir di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: belakangan di FYP TikTok aku lagi sering banget muncul konten-konten yang pakai lagu Gloria Jessica sama Ade Govinda ini. Enak banget emang lagunya, parah. Kayaknya emang Ade Govinda tuh gak pernah gagal bikin lagu ya. Sama halnya kayak Tulus yang juga lagunya gak pernah ada yang gagal. Kita dengerin sekarang di posisi 6 dengan Teh Hijau.
1: Number 6.

0: yang tidak beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Sama halnya dengan Bernadia dengan Rabun Jauh yang lagunya ini nggak turun kayak lagu sebelumnya ya. Kita dengerin sekarang, udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ini dia Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: turun satu peringkat dari posisi runner-up minggu lalu. Kalau ngomongin soal turun, lagu yang berikut ini juga turun dari posisi juara. Aduh, sayang sekali Sheila on 7 dengan Sederhana harus turun ke posisi 2. Itu berarti tandanya juara satu kita minggu ini baru nih teman Pro 2. Kita dengerin aja siapa nanti, tapi ntar ya, kita dengerin dulu Sheila on 7 yang ini.
1: Number 2.

0: dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Posisi 19, Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 18, Naikila dengan My Mind Gue. Jalan keluar dari Nuka menempati posisi 17. Posisi 16, Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15, ada Change dengan lagunya LDR. Di posisi 14, Farel Hilal Keliling. Posisi 13, Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Sal Priadi menempati posisi 11 dengan lagunya Foto Kita Blur. Di posisi 10, Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 8, ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 6, Tulus dengan Teh Hijau. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3, Ikro dari Raim Laode. Dan di posisi 2 untuk minggu ini ada Sheila on 7 Teman Produa dengan Sederhana. Kalau gitu langsung aja juara 1 baru kita untuk minggu ini ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

Sebenarnya udah support Emotion, Sheila on 7, Raim Laode, Juni Record, Pamungkas, Tulus Company, My Music, Sun Eater, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Farel Hilal, Change, Anti Normal, dan juga Pelangi Record. Ya, ya udah kalau gitu aku mau ngingetin buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Buat yang mau tahu informasi terkini, terupdate, jangan lupa untuk cari di rri.co.id. Terus apalagi ya, follow Instagram Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kalau di Jakarta ya pasti @pro2fmjkt ya. Instagram aku perlu nggak? Nggak usah lah ya, udah pada tahu kan semuanya. Pede banget. Ya udah kalau gitu Desi Aldiana cabut. Terima kasih buat soundman kita Oza. Abis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Pro2, yuk update informasi kamu di Info Pro2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama, Tahun Pro2, Badan Gizi Nasional memperketat pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekolah. Mulai minggu depan, setiap omprengnya BG diwajibkan mencantumkan batas waktu makanan aman untuk dikonsumsi. Kepala BGN Sudaryono mengatakan aturan tersebut akan diterapkan di seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi. Informasi waktu konsumsi pada omprang diharapkan menjadi pengingat bagi guru dan siswa agar makanan tidak dikonsumsi setelah melewati batas aman. Sudaryono menjelaskan makanan BG pada dasarnya merupakan makanan segar yang tidak menggunakan bahan pengawet. Karena itu terdapat batas waktu tertentu agar makanan tetap berada dalam kondisi layak dan aman untuk dikonsumsi.
1: Info Pro2.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengajak aktivis mahasiswa tetap kritis mengawal jalannya pemerintahan. Namun kritik disampaikan harus berbasis data, memiliki konsep yang jelas, dan dikawal hingga menghasilkan solusi nyata bagi masyarakat. Pesan itu disampaikan Lutfi saat menghadiri konferensi cabang ke-32 pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Kabupaten Kudus di Pendopo Kabupaten Kudus kemarin. Menurut Lutfi, energi besar yang dimiliki mahasiswa harus diarahkan untuk kegiatan yang konstruktif dan berdampak positif. Karena itu, para mahasiswa tidak cukup hanya menyampaikan kritik, namun juga harus memahami persoalan yang diperjuangkan secara mendalam. Ia menilai kritik yang berkualitas lahir dari penguasaan data dan pemahaman yang memadai terhadap suatu masalah.
1: Info Pro2.
0: Dari dunia olahraga, teman Pro2, Xabi Alonso memuji penampilan anak asuhnya Marco Palestra bersama Chelsea saat menghadapi AC Milan pada laga pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta kemarin. Alonso mengatakan dirinya sudah memantau Palestra sejak hari pertama bersama Chelsea. Ia juga senang melihat perkembangan pemain berusia 21 tahun itu yang semakin baik dalam trup pramusim. Mantan pelatih Bayer Leverkusen itu menyebut dia menginginkan para pemain menjadi lebih fleksibel dan bisa beradaptasi dengan sistem yang berbeda. Laga pramusim yang bertajuk Indonesia Super Cup 2026 itu sendiri ditutup dengan kemenangan telak Chelsea atas AC Milan. The Blues menutup laga dengan skor 3-0 lewat 2 gol dari Joao Pedro dan 1 gol dari Moises Caicedo. Sekian Pro 2, abis ini kita bakal lanjut dengerin International Top 20 barengan sama Pro 2 FM Jakarta.
2: Sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: ke-11 minggu ini teman Pro 2. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman Pro 2, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20. From the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman Pro 2, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Sama berdua masih ditemani sama gue Landa Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh tempat kedua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9-nya ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner-up kita di minggu ini. Di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might.

congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elandi Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elandi Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye. Oh.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
3: Sore Ceria Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
4: 95,3 FM Pro2 RRI Semarang. Teman terbaik kamu. Selamat hari Minggu teman Pro2 dan selamat meratapi besok hari Senin. Aduh, udah Senin aja. Perasaan kayak masih Minggu pagi tuh masih seger-seger aja gitu ya, masih bisa olahraga, masih bisa nongki-nongki. Kalau udah agak sore tuh kayak mikir, aduh besok Senin lagi, kerjaan udah mulai nunggu, tugas-tugas mulai nunggu ya. Kuliah juga udah mulai pada masuk kayaknya juga. Ya udahlah, semangat lah pokoknya ya. Sambil ditemani sama Farisma Griza di sore ini tentunya di Sore Ceria Weekend. Yang pastinya bikin sore hari kamu makin berwarna, kita seru-seruan bareng sepanjang sore ini. Sambil ngabisin sisa hari Minggu kamu.

0: salah satu produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kalau buat aku masa kuliah itu adalah masa yang pas banget untuk berkembang-berkembangnya. Seriusan deh, karena kalau misalnya kita ngomongin soal kuliah ya, banyak banget sebenarnya kita lebih bebas buat ini itu gitu ya. Secara teknisnya lebih bebas ya, walaupun nggak juga. Jatah bolosnya tetap ada gitu ya dan segala macam. Cuma gini, ini adalah waktu yang pas untuk kita explore minatnya kita, ngebangun relasi, terus juga ngembangin skill-skill yang mungkin bisa kita pakai untuk nanti setelah lulus dan juga kerja gitu, istilahnya kayak gitu. Karena emang semakin banyak experience kita dapat ya sebenarnya punya efek yang cukup oke juga buat kita gitu. Makanya emang kalau zaman kakak dulu deh ya. Kok aku rasanya kayak abang-abangan kampus yang tak lulus-lulus ya. Ya emang bener sih dulu ya. Tapi kan maksudnya adalah ya banyak sebenarnya experience berarti bisa kamu dapetin gitu ya. Yang pertama dan yang bisa dilakuin ini adalah magang ya. Magang jelas tuh ya, karena kita bisa ngerasain dunia kerja kayak gimana ya. Flow-nya seperti apa, kerjaannya kayak gimana, terus juga working flow-nya kayak gimana, tahu kira-kira budaya profesional tuh seperti apa. Jadi kayak punya gambaran seperti apa di dunia kerja tuh, tuntutannya kayak gimana ya. Terus experience-nya kayak gimana, skill-skillnya harus kayak gimana. Nah, itu bisa kita tahu lewat magang ya. Tapi kalau saran aku sih mungkin ambilnya di semester yang udah agak lumayan longgar, jadi bisa

0: ya lumayan ini ya, waktunya juga lumayan enak juga gitu istilahnya. Nah, yang kedua adalah bisa juga aktif ikut organisasi atau kepanitiaan. Karena duel ini pun juga bisa bikin kita ngelatih kira-kira buat kerjasama kayak gimana, komunikasi gimana, belajar tanggung jawab ya. Karena ini bisa kita dapetin ya dengan kita ikutin project-projectnya gitu istilahnya ya. Jadi kita bisa ketemu sama banyak orang yang punya latar belakang berbeda, pengalaman macam-macam, minatnya macam-macam. Jadi kita bisa nambahin relasi juga, dan kita bisa apa ya, mengasah skill untuk kita bisa kerja dalam tim. Itu yang paling penting sebenarnya ya. Tapi saran aku adalah jangan terlalu banyak ya. Satu aja cukup, tapi serius. Daripada kebanyakan tapi nggak serius, ya buat apa juga gitu.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: Bulan ini.
1: Bulan ini.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Suweo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada, mewah.

Ada kabar seru nih buat kamu pelajar SMA, SMK, sederajat dan juga madrasah aliyah negeri dan swasta di seluruh Jawa Tengah. Soalnya apa? RRI Semarang punya DokuFest RRI Semarang 2026. Lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Di kompetisi ini kamu diajak buat ngangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah atau potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan juga inspiratif. Informasi lengkap tentang syarat, ketentuannya gimana, pengumpulan karyanya kayak gimana, ini bisa kamu cek di Instagramnya RRI Semarang di @rri_semarang. Sekali lagi, di @rri_semarang. Raya dia total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat buat para pemenang. Jangan lewatin kesempatan buat berkarya, menginspirasi dan juga ngarumi nama sekolah kamu barengan sama DokuFest RRI Semarang 2026. Kita tunggu karya terbaik kamu.

Kemerdekaan bukan sekedar tentang kibaran bendera merah putih di angkasa atau gemuruh sorak perayaan tahunan. Ini tentang sebuah ikrar yang kita jaga bersama. Tepat pada tanggal 17 Agustus, Indonesia melangkah gagah memperingati hari ulang tahun ke-81. Mengusung tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, momen ini menjadi pemantik semangat bagi seluruh anak bangsa. Berdaulat untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia, adil dalam menjamin ruang berkarya bagi setiap jiwa, serta melangkah menuju kemakmuran yang bisa dirasakan hingga ke pelosok negeri. Kini saatnya generasi muda mengambil peran nyata. Perjuangan tak hanya melalui senjata, melainkan dengan inovasi, kreativitas, dan kepedulian demi masa depan yang lebih cerah. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, 17 Agustus 2026. Teruslah bertumbuh, majulah negeriku demi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Kalau kata aku ya, ilmu tuh gak ada yang sia-sia, Tom Pro 2. Bukan cuma yang ada di dalam kelas aja sesuai sama jurusan yang kamu dapetin, tapi juga yang di luar kelas. Nah, kalau di luar kelas, biasanya sering dilakuin itu di kampus itu yang sering diadain mungkin sama organisasi, ataupun mungkin juga dari kampus itu sendiri adalah kayak seminar, pelatihan, macam-macam gitu ya. Ini jadi kesempatan buat kamu nambah wawasan, belajar skill baru, terus juga semakin update sama banyak hal, karena kalau pelatihan biasanya adalah hal-hal yang sekarang itu lagi trending. Contoh misal kayak AI, nah itu mungkin biasanya akan banyak pelatihan soal kayak begitu bahan tuh ya. Terus juga apa kayak gitu misalnya kalau yang mau lulus ntar ya, gimana caranya kalau misalnya bikin CV or anything gitu sebenarnya, itu bisa dilakuin sebenarnya dan bisa kamu ikutin gitu ya. Jadi biar kita dapat ilmu baru, kita bisa interaksi sama orang yang emang dia pakarnya, ahlinya ahli. Itu bisa tuh ya. Jadi biar kita bisa dapat insight yang baru juga supaya kita punya skill yang mungkin bisa relevan buat kita di kampus ataupun juga nanti setelah lulus gitu ya. Dan yang bisa kamu lakukan juga adalah ngebangun portofolio ya. Mungkin kalau misalnya kamu punya kesempatan buat ikutan project ya, entah sama dosen ataupun juga sama teman-teman gitu ya, or mungkin kompetisi, pelatihan ya, penelitian, kepanitiaan, ini bisa kamu jadiin portofolio kamu supaya ya ini ngebantu kamu untuk ngeliatin kira-kira nih loh yang udah aku kerjain selama kuliah tuh kayak gini ya, tugas-tugas kuliah yang relate juga. Karena ini bisa jadi salah satu portofolio juga gitu. Ini bisa jadi nilai tambah kalau kamu daftar magang ataupun juga kerja. Kamu udah punya portofolionya, kamu udah punya bukti kalau kamu, oh ini ternyata emang skillnya tuh beneran gitu. Nggak cuma nulis di CV doang, tapi ada buktinya gitu ya. Dan ini bisa dilihatin juga ya, oh kemampuannya bisa gini, dan itu udah applicable di dunia nyata. Bukan cuma sekedar nilai, bukan cuma kecantum di CV aja, tapi bisa kamu lakuin beneran gitu istilahnya ya. Jadi nggak apa-apa, mumpung masih maba ya, start aja ngumpulin banyak pengalaman supaya lebih oke lagi di kampus nanti.

0: teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain nggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba, kan kayak aku jadi panitia, terus ikut, kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, mafianya yang aku digigi.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu anak dari kedinasan semua, dan aku disitu juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh kedesek-desek sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

Bagaimana kamu kencengnya silbat kamu karena kita mau pergi KKN. Komen-komen, ngasal. Yes, kita ngomongin hal yang viral dan... Aduh, ini jujur ya, nek menurutku. Ini nek menurutku, in this economy, katanya aku ya rak sanggup sih, Cah ya. Aku rak sanggup sih, nek, kayak gini ya. Gimana ya? Ngeliatnya kayak, wah, kok kepikirannya segitu ya? Ini jangan-jangan juragan apa gitu kayak, atau punya apa gitu ya. Kita ngobrolin soal ini ada satu yang cukup unik nih di daerah Grobogan. Ini Grobogan atau Purwodadi nih ya. Jadi ini kalau ngeliatin Grobogan sebenarnya, kalau ngeliatin Grobogan, bukan, maksudnya adalah ini di Grobogan ceritanya di mana ini ada pernikahan dengan seserahan mewah Mbak Sultan ya. Ini wah, wah asli nih, gokil banget. Jadi pernikahan antara yang namanya ini adalah Layla dan juga Rico di Grobogan viral di media sosial karena ini iring-iringan seserahannya luar biasa ya, fantastis ya. Iki duit es kondi ya, penasaran sih aku jujur aja ya. Jadi nikah pada umumnya seperti biasa, tapi yang unik adalah maharnya karena ini iring-iringannya ngebawa satu unit eskavator. Ada mobil hitam, ada Brio kuning, terus juga ada dua sepeda motor, yang satu Vespa, yang satu KLX. Gokil. Ini kalau dirupiahin banyak sekali ya, dan kayaknya buat in this economy, wah larangin akar ruan kiraan jamak ya gini. Ini dibawa pakai electric towing yang dihias dengan pita merah yang besar. Jadi ini benar-benar yang jalan gitu dengan apa namanya, kayak truknya ada berapa gitu berarti ya? Ada 4 gitu kurang lebih atau 5. Ini ngebawa si kendaraannya itu masing-masing gitu istilahnya. Dan ada satu video ini nunjukin juga kalau si ekskavatornya ini masuk ke dalam tenda. Dikira-kira main ngebroke tenda apa piye nek ngono. Kira-kira komen-komen netizen kayak gimana? Soal yang satu ini habis ini di KKN. Komen, komen asal.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Jantung juga gak aman kalau ngeliatin maharnya kayak begini ya. In this economy, kata orang-orang ya. Aku waktu sempat nemu satu konten TikTok gitu, terus dibilang kayak gini ya. Aku salut sama orang yang in this economy menikah. Apalagi maharnya kayak begini ternyata ya. Oke, kita cek komen-komen netizen soal mahar yang gak biasa. Ini di daerah Grobogan ya. Yang maharnya adalah ekskavator, ada mobilnya juga, ada motornya juga, dibawa semua pakai truk towing. Ya. Yang pertama dari Sandi Suryaman, di akun Lamerus Kotura yang bilang, agak jomplang dengan nikahannya pakai tenda di pinggir jalan, kenapa nggak sewa gedung mewah sekalian? Eh, jangan salah, nikahan di kampung itu, ya ini kan karena tempatnya di kampung gitu ya, ini bisa 2 kali 24 jam, bisa pesta terus-terusan itu kalau kayak begitu, ya dibantuin warga dan segala macam, hitungannya lebih lumayan gitu, dan plus tetangga ngeliat. Plusnya itu ya, tapi sebenarnya kalau aku bilang sih di kampung tuh lumayannya karena ya itu bisa ngundang warga sekitar ya, warga sekampung bisa diundang semua, bisa ngerasain gitu kebahagiaannya begono ya. Ada juga dari j.irna_1 itu lebih kepindahan aja, ntar juga lakinya pakai itu semua. Itu yang si lakinya atau suaminya pakainya yang mobil sama motornya, nah istrinya pakai ekskavatornya. Ada juga dari siapa lagi nih ya, Luna_L_Rika. Oh, sekelas lurah loh ini yang ngaduin hajatan, moga aja nggak ada plot twist endingnya. Ya, amin. Karena kita ngaduin kalau orang menikah itu pasti sakinah mawaddah warohmah. Jangan sampai kayak kemarin-kemarin itu yang maharnya fantastis, ternyata gimana-gimana gitu kan, jangan sampai kayak begitu ya. Devita TP bilang kalau semoga

rezekinya nular. Amin. Aku yo gelem rezekine nular, bukan iso kayak ngono ya. Cuma aku jek mikir nek misale apa nikahannya pakai ekskavator, itu perlu berapa kehidupan baru bisa dapet ya?

81 tahun Indonesia merdeka. Bukan sekedar perjalanan panjang, tapi tentang bagaimana kita terus menjaga kedaulatan dan melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Bukan hanya sebuah cita-cita, tetapi tentang tanggung jawab yang kita perjuangkan bersama. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas ke Pulau Rote. Kita melangkah menuju Indonesia yang lebih adil dan makmur. Memasuki 81 tahun kemerdekaan Indonesia, mari bergerak, berkarya, dan mengambil bagian dalam membangun negeri. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk terus kita isi dengan karya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: kita cek lagi komen-komen netizen ya. Ngomongin soal nikahan di Grobogan yang maharnya ekskavator. Mobil juga, terus ada motor trailnya juga ya. Dari INFTSF ya. Susah banget nama lu. Jadi mungkin Angelman nih lo. Kalau yang lain oke lah, tapi kalau ekskavator kayaknya serem ya, takut berantem dikit langsung dipendam ke tanah. Mbak apa masih gitu ya? Aku yang mikirnya ngono sih ya. Takutnya langsung ini yang ngeratain rumah gitu takutnya. Vichan 1 baru juga melek udah jadi saksi kebahagiaan orang lain. Alhamdulillah ya. Kira mau kesel ya. Karena kita kalau ngeliatin orang lain bahagia antara dua, antara bersyukur sama kebahagiaan wenyah-wenyahnya doang nih. Ada juga dari Igza NLP. Ngeliatnya kayaknya pas subuh nih. Mumpung masih subuh, salawatkan. Semoga rezekinya luar juga. Amin. Ya. Aduh. Ada juga dari siapa lagi? S dan underscore HRSMNN. Ampun guru, maharnya ugal-ugalan banget ini mah. Tapi ya yang jelas kalau mahar itu setidaknya yang tidak merumitkan ataupun juga yang tidak merendahkan pasangannya. Itu yang paling penting tuh ya. Dan semoga ya buat kamu yang lagi menuju ke sana ya, semoga dilancarkan ya. Yang masih wenyah-wenyah doang semoga kejadian. Amin. Amin. Ya siapa tahu wenyah-wenyahnya berbuah kayak begini. Seru juga kalau begitu ya.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru.
2: Lagu terbaru.
1: Bulan ini.
2: Bulan ini. Bulan ini.

0: kalau udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang, jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk.

Siapakah periwayat hadis paling masyhur dari kalangan sahabat Nabi? Semua orang tahu, dialah Abu Hurairah Ad-Dausi. Namanya selalu paling banyak menghiasi kitab-kitab hadis sebagai periwayat mulia. Ia lahir di Daus, sebuah wilayah di zaman pada tahun 19 sebelum hijrah. Sahabat yang satu ini sahabat masuk Islam ketika Rasulullah bertolak menuju Khaibar untuk menaklukkan kota tersebut dan menyebarkan agama Islam. Abu Hurairah masuk Islam dengan sukacita dan penuh kerinduan pada kebenaran Islam.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Sambil nunggu Fitri dandan, mending aku sholat maghrib dulu deh.
3: San, Sandi, San, aku udah siap nih, San.
2: Apaan sih Fit? Aku tuh tadi lagi sholat, kau malah teriak-teriak.
3: Yuk berangkat sekarang.
2: Emang kamu udah sholat?
3: Alah, nanti aja lah, keburu filmnya diputer tuh.
2: Jangan gitu Taufit, sholat dulu lah. Lagian kamu kemarin kan habis menang lomba nyanyi tuh. Berterima kasih kek sama Allah. Sholat Gi.
3: Iya, nanti juga aku sholat kok. Ayolah udah berangkat aja, kok malah jadi ceramah gini sih kamu?
2: Kamu sadar gak sih Fit? Kamu itu selalu diberi kelancaran rezeki, tapi kamu susah banget kalau disuruh sholat. Hati-hati loh, nanti istidraj.
4: Allah Ta'ala berfirman, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Quran Surat Al-An'am ayat 44.

Masih di sore ceria yang pastinya bikin sore hari kamu makin berwarna. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang menjalankan ya. Dan selamat menikmati sisa-sisa hari Minggu ya. Karena langit sudah semakin gelap ya. Tandanya apa? Udah makin malam. Dan tandanya apa juga? Iya, besok makin dekat dengan yang namanya Senin. Aduh. Ya saya kalau Senin ya, kalau saran aku sih coba cek-cek kira-kira apa yang harus disiapin buat besok gitu ya. Kerjaan-kerjaan mungkin ya, atau mungkin juga ada barang yang harus dicari gitu ya buat besok. Itu jangan sampai kelupaan, jangan sampai ketinggalan ya. Karena kalau Senin misalnya kelupaan sama sesuatu hal, kelupaan bawa sesuatu, kelupaan ngerjain sesuatu, wah itu mood seminggu bisa berantakan tuh. Karena ya kacau juga ya, karena Senin tuh startnya segala hal gitu. Jadi kalau menurut aku sih prepare dulu ya, kira-kira apa yang harus disiapin buat besok ya, supaya aman, sentosa, lancar semua ya, lancar luncur, gak ada ini itu, gak ada ini ono lah pokoknya lah ya. Sambil yang jelas masih aku temenin sore ini menuju ke malam, tentunya di sore ceria weekend yang pasti bikin sore hari kamu makin berwarna.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

type. Kayaknya Taylor Swift ini gak suka kalau lagunya dia yang August ini dipakai sama Donald Trump, presidennya Amerika Serikat. Yes, karena kalau ngeliatin di videonya Trump, ini audionya hilang dari videonya dia dan udah gak bisa diputar lagi sejak kemarin Jumat. Ya, jadi emang ini hilang sepertinya ya. Dan ini muncul gara-gara ada video yang menunjukkan momen antara Donald dan juga Melania Trump lagi nonton kembang api dari atas balkon, terus pakai backsoundnya itu adalah lagunya Taylor Swift yang August gitu. Terus pakai captionnya tuh agak nyenggol gitu, agak nyenggol karena bilangnya Taylor Swift bakal seneng lagunya dipakai buat Super Doi. Dan ternyata yang muncul di apa namanya di TikToknya adalah pesan peringatan kalau pemilik hak cipta tidak menyediakan audio tersebut di wilayah mereka. Cuma sebentar doang, tapi habis itu ternyata setelah balik lagi justru ternyata videonya tuh tetap mute gitu, tetap gak ada suaranya. Kok bisa begitu ya, di bandnya mah yang punya jangan-jangan ya. Karena cuma sebentar doang, terus habis itu available lagi di Amerika Serikat, cuma buat di videonya Trump kayak tadi aku bilang itu mute, jadi gak ada suaranya sama sekali. Jadi ada 10 postingannya Trump yang pakai lagunya Taylor Swift itu statusnya mute atau emang gak ada suaranya. Aduh, sakit mana ya, bisa ya kayak begitu ya.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Pro 2 FM.
1: Apakah ada prioritas-prioritas sendiri dari BMKG? Ini dulu kan semuanya kan pengen diduluin gitu Kak Fikri.
2: Iya. Iya, yang pertama kita lihat ini data semua Mbak. Kita kalau karutlah ya sekarang bulan memasuki musim kemarau, kita lihat data kira-kira wilayah mana yang hotspotnya paling banyak, kebakarannya paling banyak, ya itu yang menjadi prioritas. Kemudian kita lihat apakah di situ masih ada embung atau enggak gitu, untuk pengisian air, kalau kita tambahkan curah hujan masih ada enggak gitu. Nah, itu yang menjadi prioritas. Misalnya ada di Semarang, kemudian di Riau ataupun di Kalimantan, mana nih daerah yang kira-kira prioritas? Oh ternyata hotspotnya ternyata paling banyak ada di Kalimantan, makanya kita prioritaskan dulu yang di Kalimantan. Dengerin.

0: Well, ini satu kabar yang datang dari sebuah girl group yang bernama Cat's Eye 22 karena salah satu personelnya itu Sofia ini musikan untuk hiatus dari kegiatan grupnya. Jadi dikenal secara resmi oleh Sofia dan juga dari manajemennya IBX Gavin yang jadi agensinya. Dan ini sebenarnya kalau dari statementnya adalah supaya Sofia ini bisa fokus terhadap pemulihan kesehatan mental dan juga wellness. Itu jadi kalau secara reasoningnya itu seperti itu. Karena sebenarnya ini diambil gara-gara setelah ada konsultasi mendalam dengan tim medis supaya Sofia ini bisa dapat istirahat total dan juga perawatan yang berkelanjutan, dan nanti akan juga dievaluasi gitu lebih lanjut ya. Jadi emang dicek terus, dimonitor juga kira-kira kondisinya gimana, karena ini masalahnya adalah soal mental gitu. Sementara kalau di instastory-nya Sofia, dia sempat bilang kalau ini bukan keputusan yang mudah sebenarnya buat diambil, tapi dia bilang kalau kesehatan jadi yang utama, makanya emang harus dijaga bener-bener. Dan kalau sekarang dia bilangnya, ya dia sadar gak jaga pikiran, gak jaga badan sekarang. Nah, dia gak bisa terus ngelakuin apa yang paling dia sukain gitu istilahnya ya. Dan dia juga appreciate juga sama fansnya dia yang bisa ngerti ya, bisa memahami kondisinya, dan berharap supaya bisa segera pulih dengan benar dan bisa comeback stronger katanya. Dan inilah yang akhirnya membuat kemarin di Heads in the Clouds, Cat's Eye ini gak tampil dengan formasi yang lengkap. Dan ini jadi member keduanya Cat's Eye yang harus take a break dulu. Setelah sebelumnya ada Manon yang mutusin buat ya tuh sekitar 6 bulan yang lalu karena alasan yang kurang lebih sama, juga soal memulihkan kesehatan mental.
1: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini. Bulan ini.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita
1: jawab.
0: Berbagai macam pertanyaan udah kita jawab di episode-episode kemarin. Semampu kita, sebisa kita, dan menurut perspektif kita.
1: Oke.
0: Kira-kira kali ini ada pertanyaan dari siapa dan tentang apa pertanyaannya? Semoga itu adalah di bawah bidang kita.
1: Iya.
0: Jadi kita bisa tepat untuk menjawabnya ya.
1: Oke, langsung aja pertanyaan dari siapa hari ini?
2: Kristi di Semarang. Keresahanku sejauh ini soal gimana caranya punya jodoh dan penghasilan yang baik. Terus kalau keresahan Aris dan Devi apa ya?
1: Wah.
0: Oke.
1: Wah.
0: Kristi.
1: Jusung.
0: Bukan. Kristi tuh kamu tuh cocok jadi geng kita. Kenapa? Karena kita punya keresahan yang sama. Hidup Kristi.
1: Hidup Kristi, Kristi, Kristi. Kamu nanya kita keresahannya apa? Orang kita resah banget.
0: Kamu nanya keresahan kita apa? Wow, lebih daripada kamu.
1: Kristi kan resah tentang jodoh sama penghasilan. Kita resah tentang jodoh, penghasilan, masa depan.
0: Iya.
1: Lagi ya.
0: Pertemanan.
1: Cicilan.
0: Aduh, janji-janji palsu. Iya kan?
1: Keresahan kita.
0: Dihakimi sesuka hati. Aduh, banyak banget lah.
1: Kamu dihakimi sesuka hati?
0: Iya.
1: Sama siapa?
0: Jaksa.
1: Pak Hakim dong.
0: Iya, Pak Hakim, karena yang menghakimi Pak Hakim.
1: Jadi, Kristi ini tanya keresahan kita apa?
0: Jangan itu dulu, dijawab dulu pertanyaannya.
1: Pertanyaan apa? Resah.
0: Dia tuh, iya gimana? Dia tuh resah soal jodoh sama penghasilan.
1: Dia nanya sama orang yang belum ada jodoh dan penghasilannya montang-manting.
0: Tapi gini loh, Kristi.
1: Ya.
0: Orang hidup itu, ya salah dua keresahannya juga sama sebenarnya. Ya, semua orang itu pasti tentang jodoh sama penghasilan.
1: Ya.
0: Tapi gini loh, yang harus kamu camkan baik-baik adalah hidup kan cuma sekali nih. Udahlah, kita jalani sebaik-baiknya. Ya. Nanti semua keresahan-keresahan itu akan dijawab pada waktunya ya. Ya, pada waktunya, waktunya ya. Ingat, pada waktunya.
1: Waktunya kapan?
0: Ya udah. Pada tenang aja
1: ya.
0: Tuhan itu punya rencana yang indah untuk umatnya.
1: Iya. Walaupun ya, mungkin waktunya beda-beda.
0: Iya.
1: Ada yang cepat, ada yang agak lama.
0: Tapi gini, yang penting kan kita bahagia gitu. Kamu bahagia sama teman-teman kamu, dah itu cukup untuk sekarang.
1: Iya.
0: Kamu bahagia sama keluarga kamu, itu cukup untuk sekarang. Daripada kamu membentuk keluarga baru dan tidak bahagia.
1: Iya. Itu ya. Terus kalau menurut aku, Kristi, kalau kamu masih resah tentang jodoh dan juga penghasilan kamu, coba kamu ini apa, baca tarot.
0: Wow. Ya.
1: Kamu ke

0: turun. Tapi jangan cuma satu jasa tarot aja. Mm-hmm. Kamu pakai 5 jasa tarot.
1: Boros loh itu. Orang itu sedang mengalami krisis finansial kok malah suruh bayar 5 tarot.
0: Ya itu biar yakin aja gitu, empatnya sama satunya beda, yang kejadian yang satu itu kan kita nggak tahu kan.
1: Yang empat dong, yang empat, yang sama yang empat
0: gitu. Karena sekarang tuh banyak banget itu jasa-jasa tarot, reading tarot gitu. Percaya nggak percaya sih, kalau yang baik diambil aja, yang nggak baik tinggalin.
1: Ah, kalau aku tetap ke doa pada yang di atas. Aku
0: iya,
1: gak suka sama yang merot-merot itu. Ngapain merot-merot?
0: Ya buat seru-seruan aja, biar tahu gitu kira-kira nikah umur berapa nih? 26 gitu kan, kayak menghibur diri. Wah, tahun depan aku bakal nikah gitu.
1: Iya. Atau kamu fokus dulu ke studi kamu, abis itu benar-benar fokus ke pekerjaan.
0: Orang
1: ya,
0: udah selesai studinya.
1: Ya berarti cari kerja yang benar. Ya susah memang cari kerja zaman sekarang, tapi tidak semuanya susah kok. Ya,
0: gunakan, pasti ada jalan.
1: Iya, jalur orang dalam dong.
0: Iya, betul.
1: Gak ada masalah sama jalur orang dalam, yang penting kamu punya kualitas dan kamu bisa kerja.
0: Iya.
1: Gitu loh ya.
0: Gitu ya.
1: Terus keresahan kita apa?
0: Keresahan.
1: Aduh,
0: kan udah dijelasin tadi keresahan kita banyak.
1: Iya, kamu mending gak usah tanya. Kristi ya, kamu menyesal nanti kata tanya.
0: Iya, nanti malah ini kamu terawang-awang sama keresahan kita.
1: Kamu mengkasihani kita akhirnya nanti.
0: Iya.
1: Kita tuh orangnya kan mau banget dikasihani.
0: Kristi ya, jawaban dari kita, semoga kamu gak resah-resah lagi. Ya, semoga keresahan kamu terjawab dengan hal-hal yang pasti.
1: Banyaklah bergaul, insya Allah ini ya, dengar kata-kata aku, insya Allah dengan kamu makin banyak bergaul, kemungkinan akan mendapatkan rezeki dan mendapatkan jodoh itu lebih besar.
0: Amin.
1: Gitu ya. Jadi mari kita
0: bergaul.
1: Dah.
0: Bye.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG. Oh.

0: Alright, teman Frodua, udah hampir ke jam berapa, hayo? Jam 7. Hai. Udah makin malam, ntar lagi ya kamu bisa dengerin lagu-lagu indie favorit kamu tentunya di Prodi Nasional abis ini barengan sama Prodi FM Jakarta yang juga didulis sama Prodi FM seluruh Indonesia termasuk juga di Prodi Semarang. Dan lanjut nanti ada jaga malam, jangan galau malam-malam barengan sama Bella. Yang mau curhat boleh, let's go. Ya udah yang jelas selamat nikmatin hari minggunya ya, refresh-refresh dikit dan juga siapin buat besok ya, jangan sampai ada yang kelupaan dan jangan sampai ada yang ketinggalan, jaga kesehatan selalu ya. Besok berarti ketemu sama aku di pagi, di Spade berarti ya. Kalau gitu, Faris Magisa pamit, thanks for listening and peace out, bye!
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku, Wela Rana, di Info Pro 2. Run for Animal 2026 menjadi ajang lari yang menggabungkan kegiatan olahraga dengan kampanye pelestarian satwa. Acara itu sekaligus menggaungkan kesadaran masyarakat terhadap konservasi, khususnya elang Jawa. Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Fardan Khan, menjelaskan kepada wartawan hari Minggu 9 Agustus 2026 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Sebanyak 2.244 peserta telah mendaftar dalam kegiatan tersebut. Sebagian hasil penjualan tiket dan jersey, peserta disumbangkan untuk mendukung upaya konservasi elang Jawa. Info Pro 2. Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah berubah menjadi lautan manusia pada hari Minggu ini. Tak sekedar berkumpul, mereka juga menari bersama untuk mengikuti tari Duk-Duk Der dalam festival Nari Bareng Duk-Duk Der Semarangan. Kegiatan yang diikuti oleh 25.000 peserta ini juga memecahkan rekor Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau LEPRI. Para peserta kompak memakai pakaian bernuansa tradisional. Para perempuan mengenakan atasan baju tradisional encim atau baju tari berwarna putih yang dipadu dengan selendang merah serta bawahan batik Semarangan. Sementara itu, peserta laki-laki memakai atasan putih dan ikat kepala Semarangan serta lilit kain batik Semarangan. Info Pro 2. Jose Mourinho memberikan penilaian terbuka mengenai debut Bernardo Silva bersama Real Madrid. Bernardo tampil bersama Real Madrid dan berhasil mengalahkan Ferencvaros dengan skor 2-1 dalam laga pramusim di Budapest. Mourinho menilai gelandang asal Portugal tersebut masih membutuhkan peningkatan dari sisi kebugaran fisik. Dalam pertandingan tersebut, Bernardo Silva mendapatkan kesempatan tampil setelah resmi bergabung dengan Real Madrid pada musim panas 2026. Info Pro 2. Teman Pro 2, yuk gabung sama Pro 2 Jakarta buat dengerin Indonesia Pro Indie.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya.

0: si Indi, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save gitu. Save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue, dengarkan sekarang. Itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Balik sama Wela nih di Jaga Malam Weekend ya. Jangan galau malam-malam. Wah, seneng banget ya tadi udah dengerin lagu indie kesukaan kamu. Biasanya tuh gak ada nih di Pro 2 Semarang. Kali ini ada ya, tadi sempat diputerin ya di Pro Indie ya teman Pro 2. Wah, kangen gak sih sama lagu The Johnson, Festivalis, Rumah Sakit. Mungkin minggu depan ya bakal ada Rumah Sakit masuk di Pro 2 Semarang juga ya. Lewat mana? Lewat Indonesia Pro Indie. Pokoknya ditunggu terus, stay tune terus di jam 7 malam kalau misalnya hari Minggu ya. Akan menghibur kamu dengan lagu-lagu indie yang seru banget nih. Nah, kali ini udah masuk ke Jaga Malam teman Pro 2. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol, kita bakal curhat-curhatan juga ya. Boleh banget nih kalau misalnya teman Pro 2 mau request lagu, langsung aja ke WhatsApp Pro 2 081-565-10953. Yuk gabung sama Wela di 95,3 FM Pro 2 Semarang. Jangan galau malam-malam.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Ada kabar seru buat kamu para pelajar SMA, SMK dan sederajat serta madrasah aliyah negeri dan swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026, sebuah lomba dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Melalui kompetisi ini, kamu diajak untuk mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Informasi lengkap mengenai syarat, ketentuan, dan pengumpulan karya dapat dilihat melalui Instagram RRI Semarang di @rri_semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolahmu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu!

0: kalau udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin

Kali ini aku mau ngomongin komunitas yang kebanyakan sih isinya cowok-cowok ya, yaitu adalah Cosmos, komunitas mobil Semarang. Induk utama yang menaungi sekitar 86 klub dan komunitas mobil di kota Semarang nih, tanggal 2. Organisasi ini tuh jadi tempat berkumpulnya, bersilaturahmi, dan juga mengadakan berbagai kegiatan sosial kayak pameran otomotif lintas merek di Semarang nih. Jadi komunitas mobil Semarang ini tuh cukup banyak ya, beragam banget nih, mulai dari yang udah modern, modifikasi, sampai mobil klasik. Jadi Cosmos itu memang menaungi puluhan klub dari berbagai jenis kendaraan ya. Jadi gak cuma satu aja, misalnya kayak sedan, isinya sedan semua, bukan, okay. Seperti penggemar mobil antik pada umumnya nih, dan mobil tua yang sering ngadain pameran, dan juga kopdar atau kopi darat alias berkumpul. Kayak kalau kamu tahu tuh di daerah Pahlawan, itu tuh sering banget kalau hari Jumat tuh banyak banget motor-motor, mobil-mobil, dan juga mobil-mobil unik nih, tahun berdua, antik juga ya, gak cuma mobil doang, tapi juga motor-motor yang seru-seru banget gitu ya kelihatannya. Klub itu berdasarkan brand atau tipe mobil juga ada, kayak misalnya kita sebut deh Honda, Toyota, Suzuki, Daihatsu, sampai mobil Eropa nih. Mobil modifikasi juga ada, teman-teman berdua, tetap dinaungi oleh Cosmos ya. Kegiatan utamanya adalah berkumpul rutin buat saling bertukar informasi seputar perawatan mobil dan modifikasinya nih. Ada juga kegiatan sosialnya, kayak bakti sosial, kayak santunan panti, dan juga bantuan bencana. Wah, selain berkumpul memang cukup mulia sekali ya Cosmos ini ya. Acara kumpulnya juga cukup rutin. Ini gak cuma salah satu jenis mobil aja, tapi juga lintas generasi dan juga pameran otomotif yang lainnya.

81 tahun Indonesia merdeka. Namun kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, melainkan tentang menjadi bangsa yang benar-benar berdaulat, mampu menentukan arah sendiri, serta mandiri dalam politik, ekonomi, dan budaya. Indonesia juga harus berdiri di atas keadilan. Setiap warga berhak memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum, tanpa diskriminasi maupun perbedaan. Kemakmuran pun tidak hanya terlihat dari kemajuan pembangunan, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan rakyat secara layak dan merata. Cita-cita itu mungkin masih terus kita perjuangkan, tetapi harapan tidak boleh padam. Mari menjaga negeri ini dengan keberanian, kepedulian, dan semangat untuk melangkah bersama. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: mobil ya tahun peradua ya. Ini ada komunitas semobi.id, Serikat Mobil Indonesia. Sebuah wadah komunitas dan media otomotif di Indonesia yang berdiri dari tahun lalu nih, barusan ulang tahun ya. Berdirinya tahun 2025 bulan Juli. Platform ini tuh nyediain berita, tips perawatan kendaraan sampai informasi seputar kegiatan kumpul, event dan juga persaudaraan antar hobi otomotif terlebih mobil. Kalau aktivitasnya apa aja sih? Ini tuh menghubungkan berbagai klub mobil dan juga pecinta otomotif lintas genre. Kok kayak nggak beda ya sama Cosmos ya? Ada dong bedanya pasti ya. Kalau Cosmos itu kan memang paguyupan payung besar ya, yang menaungi ratusan klub dan juga komunitas mobil lintas merek. Sedangkan Cosmobi itu lebih kayak kolektif atau media gaya hidup anak mobil nih, yang sering mengadakan car meet, city rolling atau aktivitas nongkrong yang lebih santai gitu loh, genre kendaraan tapi ya pastinya. Kalau Cosmos itu kan organisasi yang formal banget nih, tapi kalau Cosmobi itu lebih kayak car culture modern gitu, yang yuk kumpul yuk gitu, komunitasnya kecil-kecil aja, gak kayak Cosmos yang gede banget. Nah, teman berdua, gimana nih kamu yang memang mungkin hobinya itu adalah otomotif, termasuknya mobil, mau itu mobil apapun ya, mungkin ada kayak SUV atau yang sedan, kayaknya tertarik gak sih buat ikut komunitas yang seru banget ini?
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Silakan. Mau pesan apa, Pak?
1: Apa yang best seller di sini, Mbak?
0: Di sini ada sate kuah tom yam, Pak.
1: Sate kan kering. Kok dikasih kuah tom yam? Iya, toh, Mbak.
0: Nah, itulah spesialnya, Pak. Sate yang merupakan makanan khas Indonesia dipadukan dengan tom yam, makanan khas Thailand.
1: Ya udah, coba pesan itu, Mbak.
2: A few moments later.
0: Silakan, Pak.
1: Wah, jebule enak, Mbak.
0: Jelas, Pak. Saat kita berani menembus batas dan berkolaborasi dengan sesama negara Asia Tenggara, tidak hanya makanan, tetapi karya menjadi tak terbatas. Selamat Hari ASEAN. Bersatu dalam kolaborasi, perluas koneksi.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, sudah masuk jam 9 malam ya. Saatnya apa? Saatnya kamu langsung ke Instagram Pro 2 Semarang, yaitu di Pro 2 SMG. Di situ aku udah taruh polling ya. Jadi kamu tuh tipe yang kayak gimana nih? Tipe yang extrovert, introvert, atau bahkan keduanya? Nah, nanti kita bakal bahas itu juga teman Pro 2. Tapi jangan lupa ya, absen di live Pro 2 Semarang. Langsung aja ke TikTok Pro 2 setelah kamu polling Instagram di Pro 2 Semarang ya. Langsung aja di sana kita bakal ngobrol-ngobrol dan kamu juga bisa request lagu di sana. See you teman Pro 2. Kita ketemu di jam malam, jangan galau malam-malam.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Suweo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Belakangan ini tuh lagi rame ya salah satu konten creator yang pakai filter di wajah nih yang memicu kontroversi. Mulai dari ngecap penggunaan platform tertentu tuh toksik sampai mengeluarkan statement yang cukup ekstrim sih kataku ya, kalau orang gak punya uang itu gak punya value. Aduh, pernyataan ini tuh jelas banget memicu perdebatan publik nih teman Pro 2. Bahkan pakar psikologi media tuh nekenin kalau value atau nilai seseorang manusia itu sifatnya multidimensi, terletak sama karakter, empati, dan juga integritas yang sama sekali gak diukur dari ketebalan dompet apalagi ketiadaan materi ya. Nah, perlu kita garis bawahi nih, termasuk malam ini ya teman-teman berdua ya, masalah utamanya tuh gak sama narasinya dan attitude oknum itu, tapi dari memang apa yang dia sampaikan ya. Jangan sampai gara-gara kejadian ini kamu tuh yang hobi pakai filter buat lucu-lucuan atau penunjang rasa percaya diri di media sosial tuh jadi cemas. Kayak aku sekarang nih lagi live TikTok di Pro 2 Semarang nih, lagi pakai filter kupu-kupu kesayangan aku ya. Takutnya di cancel atau kena stigma. Nah, pakai filter ini kan sepenuhnya wajar ya, sebagai sarana berekspresi dan juga hiburan di dunia digital ini. Pelajaran self-reward ini tuh cukup self-rewardnya tuh, self-development penting buat kita malam ini, karena mengembangkan value diri itu harus dengan terus-menerus belajar dan juga berbuat baik. Dan juga pastinya bijak memilih panutan di media sosial. Jangan biarkan statement destruktif kayak gitu dari oknum manapun bikin kamu jadi berkecil hati. Jadi tetap jadi diri sendiri ya teman-teman berdua ya.

0: tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

lanjutin obrolan kita tadi teman berdua. Wajar banget kalau misalnya kamu tuh ngerasa risih atau gak setuju ya sama perilaku oknum konten kreator itu yang duh malah bikin kegaduhan nih, padahal udah damai-damai aja nih di media sosial. Tapi ada satu hal penting yang perlu kamu ingat, jangan sampai rasa gak suka kamu itu bikin kita jadi kayak ngeluapin kebencian secara berlebihan di media sosial. Jaga ya ketikannya ya, jari-jaringin jaga ya teman berdua ya. Kita harus share hal-hal yang gak cuman positif aja sih, negatifnya juga gak apa-apa, cuman negatifnya itu dibikin sebagai pembelajaran, jadi outputnya kan juga tetap positif gitu ya. Banyak dari kita nih yang kepancing ikut ngehujat ya ternyata ya, membalas pakai kata-kata kasar atau bahkan bikin konten serangan balik yang duh sebenarnya sama kayak ngelempar kebencian ya, padahal kayak gitu gak boleh. Padahal tanpa disadari nih, tindakan kayak gitu justru bikin value dan citra diri kamu tuh jadi kayak rusak dan ikut turun. Jejak digital tuh kan abadi ya teman berdua, dan cara kita ngerespon sesuatu itu menunjukkan kualitas karakter yang sebenarnya. Pakar komunikasi digital dari University of Southern California yaitu Prof. Henry Jenkins dalam risetnya tentang spreadable media itu ngejelasin kalau apa yang kita bagikan atau respon di media sosial itu adalah cerminan langsung dari identitas moral. Kalau kita ngerespon kebencian dengan kebencian juga, kita ya cuma sedang memperluas ekosistem toksik itu sendiri sih, gimana? Setuju kan nomor 2? Nah, itu dia. Tolong dijaga ya ketikannya, tolong dijaga respon-responnya. Nggak apa-apa cancel culture, tapi jangan sampai membenci berlebihan. Kayak nggak ada bedanya aja sih kamu sama dia gitu. Jadi kan kita harus jadi yang lebih behave ya.

Sudah 81 tahun Indonesia terus melangkah. Dan di usia ini, kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah perjuangan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi masa depan dengan melanjutkan cita-cita bangsa. Menjadi bangsa yang berdaulat artinya kita berani untuk menentukan arah dan tetap percaya pada kemampuan sendiri. Adil berarti setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi. Sementara makmur adalah harapan agar setiap kerja keras kita semua bisa membawa kehidupan yang lebih baik bagi kita semua. Setiap perubahan memang tidak terjadi dalam semalam, tetapi dari langkah kecil, kepedulian, dan semangat seluruh rakyat untuk terus maju, kita bisa ikut membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari terus menjaga semangat persatuan dan gotong royong demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

pembahasan kita yang tadi ya, Tawang Prado ya, tentang sebenarnya kita tuh harus kayak gimana sih kalau misalnya bersikap ya, menanggapi atau merespon sesuatu yang ada di sosial media, termasuk hal-hal yang negatif kayak tadi ya, statement dari content creator atau kita menanggapi content creator tersebut. Nah, kita kan nggak boleh lebih membenci. Maksudnya kayak membenci secara berlebihan gitu ya. Tidak boleh membenci secara berlebihan, secukupnya aja gitu. Sejalan dengan itu, James Clear dalam buku self-development populer yaitu Atomic Habits itu nulis kalau setiap tindakan yang kamu ambil adalah voting untuk menjadi tipe orang seperti apa kamu nantinya. Nah loh, kalau misalnya memang kamu itu pengen menghujat atau pengen mengata-ngatain konten kreator karena kamu emosi, aduh sayang banget value kamu ya. Lagi-lagi ya, aku gak setuju kalau misalnya punya uang sama dengan punya value. Value itu bisa didapatkan walaupun kita gak punya uang, tapi lebih dewasa, lebih berkelas, dan lagi-lagi itulah value tinggi. Boleh gak sih suka gak suka sama perilaku seseorang yang jelek gitu ya? Boleh banget ya teman Pro 2 ya. Tapi jangan dijadikan itu sebagai panutan gitu. Jadi sebagai pembelajaran aja. Jangan sampai kamu tuh energi positifnya habis karena ngurusin hal-hal yang gak membangun diri kamu sendiri. Gimana? Setuju kan? Setuju ya?

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita
1: jawab.
0: Berbagai macam pertanyaan udah kita jawab di episode-episode kemarin. Semampu kita, sebisa kita, dan menurut perspektif kita.
1: Oke.
0: Kira-kira kali ini ada pertanyaan dari siapa dan tentang apa pertanyaannya? Semoga itu adalah di bawah bidang kita.
1: Iya.
0: Jadi kita bisa tepat untuk menjawabnya ya.
1: Oke, langsung aja pertanyaan dari siapa hari ini?
2: Kristi di Semarang. Keresahanku sejauh ini soal gimana caranya punya jodoh dan penghasilan yang baik. Terus kalau keresahan Aris dan Devi apa ya?
0: Oke.
1: Wah.
0: Kristi.
1: Jusung.
0: Bukan. Kristi, itu kamu tuh cocok jadi geng kita karena kita punya keresahan yang sama. Hidup Kristi.
1: Hidup. Kristi, kamu nanya kita keresahannya apa? Udah kita resah banget.
0: Kamu nanya keresahan kita apa? Wow, lebih daripada kamu.
1: Kristi kan resah tentang jodoh sama penghasilan. Kita resah tentang jodoh, penghasilan, masa depan.
0: Iya.
1: Lagi ya.
0: Pertemanan.
1: Cicilan.
0: Aduh, janji-janji palsu. Iya kan?
1: Keresahan kita.
0: Dihakimi sesuka hati. Aduh, banyak banget lah.
1: Kamu dihakimi sesuka hati?
0: Iya.
1: Sama siapa?
0: Jaksa.
1: Pak Hakim dong.
0: Iya, Pak Hakim. Karena yang menghakimi Pak Hakim.
1: Jadi Kristi ini tanya keresahan kita apa?
0: Jangan itu dulu, dijawab dulu pertanyaannya.
1: Pertanyaan apa? Resah.
0: Dia itu, iya gimana? Dia itu resah soal jodoh sama penghasilan.
1: Dia nanya sama orang yang belum ada jodoh dan penghasilannya montang-manting.
0: Tapi gini loh, Kristi.
1: Ya.
0: Orang hidup itu, ya salah dua keresahannya juga sama sebenarnya. Ya, semua orang itu pasti tentang jodoh sama penghasilan.
1: Ya.
0: Tapi gini loh, yang harus kamu camkan baik-baik adalah hidup kan cuma sekali nih. Udahlah, kita jalani sebaik-baiknya. Ya. Nanti semua keresahan-keresahan itu akan dijawab pada waktunya ya. Ya, pada waktunya ya. Ingat, pada waktunya.
1: Waktunya kapan?
0: Ya udah. Pada. Tenang aja.
1: Iya.
0: Tuhan itu punya rencana yang indah untuk umatnya.
1: Iya. Walaupun mungkin waktunya beda-beda.
0: Iya.
1: Ada yang cepat, ada yang agak lama.
0: Tapi gini, yang penting kan kita bahagia gitu. Kamu bahagia sama teman-teman kamu, dah itu cukup untuk sekarang.
1: Iya.
0: Kamu bahagia sama keluarga kamu, itu cukup untuk sekarang. Daripada kamu membentuk keluarga baru dan tidak bahagia.
1: Iya. Itu ya. Terus kalau menurut aku, Kristi, kalau kamu masih resah tentang jodoh dan juga penghasilan kamu, coba kamu ini apa? Baca tarot.
0: Wow. Ya.
1: Kamu ke

0: tapi jangan cuma satu jasa tarot aja. Kamu pakai 5 jasa tarot.
1: Boros loh itu. Orang dia tuh sedang mengalami krisis finansial kok malah suruh bayar 5 tarot.
0: Ya itu biar yakin aja gitu, empatnya sama satunya beda, yang kejadian yang satu itu kan kita nggak tahu kan.
1: Yang empat dong, yang empat, yang sama yang empat.
0: Gitu, karena sekarang tuh banyak banget itu jasa-jasa tarot, reading tarot gitu. Percaya nggak percaya sih, kalau yang baik diambil aja, yang nggak baik tinggalin.
1: Ah, kalau aku tetap ke doa pada yang di atas. Aku nggak suka sama yang merot-merot itu. Ngapain merot-merot?
0: Ya buat seru-seruan aja biar tahu gitu kira-kira nikah umur berapa nih, 26 gitu kan, kayak menghibur diri, wah tahun depan aku bakal nikah gitu.
1: Iya. Atau kamu fokus dulu ke studi kamu, abis itu benar-benar fokus ke pekerjaan.
0: Orang ya. Udah selesai studinya.
1: Ya berarti cari kerja yang benar. Ya susah memang cari kerja zaman sekarang, tapi tidak semuanya susah kok. Ya,
0: gunakan, pasti ada jalan.
1: Iya, jalur orang dalam dong.
0: Iya betul.
1: Gak ada masalah sama jalur orang dalam, yang penting kamu punya kualitas dan kamu bisa kerja.
0: Iya.
1: Gitu loh ya.
0: Gitu ya.
1: Terus keresahan kita apa?
0: Keresahan.
1: Aduh.
0: Kan udah dijelasin tadi keresahan kita banyak.
1: Iya, kamu mending gak usah tanya. Kristi ya, kamu menyesal nanti kata tanya.
0: Iya, nanti malah ini kamu terawang-awang sama keresahan kita.
1: Kamu mengkasihani kita akhirnya nanti.
0: Iya.
1: Kita tuh orangnya kan mau banget dikasihani.
0: Kristi ya, jawaban dari kita, semoga kamu gak resah-resah lagi ya. Semoga keresahan kamu terjawab dengan hal-hal yang pasti.
1: Banyaklah bergaul, insya Allah. Insya Allah ini ya, dengar kata-kata aku, insya Allah dengan kamu makin banyak bergaul, kemungkinan akan mendapatkan rezeki dan mendapatkan jodoh itu lebih besar.
0: Amin.
1: Gitu ya. Jadi mari kita
0: bergaul.
1: Dah.
0: Bye.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Ada nggak nih Mbak Yosia, tanda-tanda dari seseorang yang mulai mengalami lelah mental, mungkin yang harus diwaspadai tuh Mbak?
2: Oke, sebenarnya ini dimulai dari hal-hal yang kecil ya. Kalau mungkin bisa disadari dari hal-hal kecil tuh seperti bangun pagi tuh rasanya males, bangun pagi rasanya capek, terus ketika sekolah atau ketika kuliah, ketika kerja tuh sulit fokus, atau sensian, gampang marah, gampang nangis, atau juga bisa kehilangan semangat tuh dengan hal-hal yang dulu kita sukain. Kadang bukan karena kita lemah atau kitanya nggak sanggup, tapi memang kapasitas ruang hati kita ini udah penuh gitu loh, dengan segala tuntutan-tuntutan yang harus kita penuhi gitu. Jadi untuk melakukan hal yang lain atau rutinitas yang lain akhirnya menjadi kurang porsinya.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Kalau udah jam 10 kayak gini teman Pro 2, saatnya adalah aku ngelihat hasil pollingan ya. Kalau aku lihat sih ini yang milih introvert tuh lebih banyak ya. Extrovert belum ada yang milih nih. Masa iya teman Pro 2 gak ada yang extrovert? Bisa jadi sih. Yang ambivert juga nih, tapi perbandingannya adalah introvertnya lebih banyak jauh daripada ambivertnya. Wah, banyak teman Pro 2 yang suka ini ya ternyata ya, mencharge dirinya dengan sendirian aja. Aduh, ini topik yang seru banget ya teman Pro 2 ya. Kita sering banget nih ngotot mengkotak-kotakkan diri. Kalau dari iklan di Pro 2 Semarang nih, jangan mengotak-otakkan diri, cukup nasi aja yang kotak. Aduh, jangan kalau kamu tuh ngecap diri kamu introvert, makanya mager nongkrong. Atau extrovert nih, gak bisa diem di rumah, harus pergi kemana gitu ya. Tapi bener gak sih, emang manusia dibagi antara itu aja? Tidak ya, ternyata menurut psikolog Adam Grant dari Wharton School, mayoritas manusia itu sebenarnya adalah ambivert. Wah, mana teman Pro 2 yang udah tahu kalau memang diri itu ambivert? Sebenarnya lebih ke kayak pakai skala ya atau spektrum. Jadi kayak introvert atau extrovertnya tuh lebih dominan yang mana nih? Tapi keduanya tuh masih punya gitu. Psikolog tuh memandang kepribadian bukan sebagai dua kotak yang terpisah, tapi dalam sebuah spektrum tadi. Carl Jung, psikiater yang pertama kali mempopulerkan kisah ini tuh, kisah istilah kali ya, istilah ini tuh bahkan menegaskan kalau memang manusia tuh nggak 100% introvert atau 100% extrovert. Kalau ada, sepertinya perlu ini ya, penanganan khusus ya teman-teman ya.

81 tahun kebebasan, 81 helai nafas perjuangan. Hari ini kita bukan hanya sekedar berbicara sebuah tanggal biasa yang ada di kalender, tetapi tentang gema yang harus kita dengungkan di dada. Rentetan nada yang tersimpan rapi di hati setiap anak bangsa. Kemerdekaan bukan lagi hanya sebagai catatan sejarah. Ada tetes darah, air mata, dan jutaan nyawa melayang, menjelma menjadi nafas kebebasan yang kita hirup hingga hari ini. Tahun ini kita kembali mengusung tema Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Berdaulat atas negaranya, adil dalam tindakannya, dan makmur untuk rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

sering salah kaprah nih teman produa. Kalau yang mikir extrovert itu pasti jago ngomong, percaya diri, dan selalu jadi pusat perhatian, no ya. Banyak juga nih teman produa yang mungkin gak tahu kalau extrovert itu tuh juga ada yang pemalu loh. Ini adalah sebenarnya cuman cara untuk mengisi energinya aja. Ada yang mengisi dengan orang lain atau tanpa orang lain. Kalau dengan orang lain extrovert, kalau yang tanpa orang lain biasanya introvert. Padahal secara sains psikologi itu perbedaan utamanya adalah cara mengisi ulang baterai energi sosial. Nah, itu ya teman produa ya. Seorang introvert itu mendapatkan lonjakan dopamin dan energi kalau berinteraksi sosial dan ada di lingkungan yang ramai. Makanya setelah seminggu lelah beraktivitas nih, biasanya healingnya itu nongkrong, ngobrol sama teman, ketemu sama orang baru, atau cari suasana baru di luar rumah. Kalau sendirian tuh kayak malah makin drop gitu loh baterai sosialnya dan makin capek rasanya. Jadi introvert itu bukan berarti gak bisa diem ya atau gak punya empati, tapi memang sistem sarafnya tuh terstimulasi optimal lewat interaksi luar.

0: Kalau udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin makan kerupuk tetap jadi lomba yang pasti ada.

Kebalikan dari introvert nih. Extrovert nomor 2. Ini introvert ya. Introvert itu tipe yang ngisi ulang baterai energinya tuh lewat ketenangan, peace gitu ya. Alias menyendiri. Wah, ini biasanya dia menjauh dari orang-orang, terus itulah cara untuk ngecasnya ya, ngecas energinya. Introvert itu tuh beda sama pemalu atau antisosial. Banyak kok introvert yang jago public speaking dan juga pasti ramah banget ya kalau ketemu orang. Bedanya setelah acara ada acara sosial gitu, baterai mereka tuh langsung merah ya. Kalau misalnya di Ultraman tuh di dadanya tuh bisa twing-twing gitu. Ya itulah kedip-kedip itu ya. Alias sosial baterainya tuh udah drain. Sistem saraf seorang introvert itu emang lebih sensitif terhadap stimulasi luar. Makanya menyendiri di kamar, dengerin musik atau baca buku adalah cara paling efektif nih buat introvert ngecas energi. Kesimpulannya nomor 2, kamu tuh cenderung introvert, extrovert atau ambivert, itu ada di tengah-tengah. Semuanya udah punya kelebihannya masing-masing ya. Dan terpenting, kenali diri kamu dan tahu kapan harus istirahat gitu. Jadi pas banget nih mumpung besok hari Senin teman pro 2. Jadi kamu hari ini bisa diluangkan waktunya. Walaupun Seninnya tinggal 1,5 jam lagi ya. Ya 2,5 jam. Ya lumayan ya, 2,5 jam sampai 2 jam ini tuh bisa istirahat dulu, bisa ngecas energinya juga buat mempersiapkan besok Senin. Semoga gak Monday blues ya.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepo. Bukan sebenarnya kepo. Kali ini kita bahas pengalaman yang kadang bikin bingung sendiri. Dissociation, ini adalah kondisi saat kamu merasa terlepas dari diri sendiri atau realitas sekitar. Kayak lagi ada di situ, tapi gak sepenuhnya hadir. Contoh yang sering kejadian adalah bengong lama banget sampai gak sadar waktu lewat. Ngerasa kayak nonton diri sendiri dari luar, atau tiba-tiba kosong pas lagi stres. Tenang. Ini bukan berarti kamu aneh ya. Ini sebenarnya cara otak buat ngelindungi diri saat lagi kewalahan atau menghadapi stres atau trauma. Ibaratnya otak tuh lagi bilang nih, kayaknya ini terlalu berat, kita menjauh dulu ya. Tapi kalau sering terjadi atau mengganggu, tetap perlu diperhatikan. Tipsnya, kalau kamu mulai ngerasa gak hadir, coba dilakukan grounding, balikin fokus ke saat ini. Misalnya, sebutkan 5 hal yang bisa kamu lihat, 4 hal yang bisa kamu sentuh, 3 suara yang kamu dengar, atau tarik nafas dalam dan rasakan tubuhmu biar pikiran balik lagi. Dan yang penting, jangan dipaksa atau disalahin. Dengarkan sinyal dari tubuhmu. Kalau pengalaman ini sering muncul atau terasa berat, coba. Nggak ada salahnya cari bantuan profesional. Itu langkah yang kuat, bukan lemah, karena kamu layak merasa hadir sepenuhnya di hidupmu. Gimana? Pernah ngerasain nggak? Yuk kenali deh dissociation dengan lebih gentle dan jaga koneksi sama diri kamu sendiri. Kiponya, udah dulu ya. Bye-bye.
1: Perdua FM. Ini dia teman Perdua, lagu terbaru.
2: Lagu terbaru.
1: Bulan ini.
2: Bulan ini. Bulan ini.

0: nih.
1: Oke nih teman Pro 2, udah mau jam 11 malam aja ya. Berarti aku harus pamit untuk hari ini teman Pro 2. Aku harus sudah menyelesaikan tugas aku buat temenin kamu di jaga malam hari ini ya. Karena kamu habis ini bakal ditemenin lagu di Pro 2 Semarang sampai jam 12 malam. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah join live TikTok, yang udah ikutan polling juga malam ini, yang ternyata banyak banget ya introvert ya teman Pro 2 ya. Selamat beristirahat, siapkan energi terbaikmu buat besok. Have a great day tomorrow. Bella cabut dulu, stay healthy and stay happy. Bye-bye.

0: Nilainya bagus, juara terus. Kamu tuh ya, kok gak bisa kayak dia?
1: Maaf Bu, aku kan udah berusaha.
2: Kamu tuh loh, jangan cengeng. Masa gitu aja nangis?
1: Iya ya.
3: Eh, bagi uang jajannya dong. Cepet kasih ke aku sekarang.
1: Tapi kan ini buat makan siangku.
3: Pokoknya kasih. Kalau enggak, awas ya kamu.
4: Membandingkan, meremehkan perasaan, dan memaksa atau mengintimidasi adalah bentuk kekerasan. Stop kekerasan pada anak dalam bentuk apapun. Dengarkan, hargai, dan lindungi anak.

0: teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain enggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman gitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai bus jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu enggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih dulu waktu lomba-lomba kan kayak aku jadi panitia, terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, mafianya yang aku digigit.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu anak dari kedinasan semua, dan aku situ juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh terdesak-desak sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin tipe yang ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia memilih untuk berdiri sendiri. Bukan karena mudah, melainkan karena yakin bahwa nasib sebuah bangsa seharusnya ditentukan oleh bangsa itu sendiri. Semangat itulah yang terus dibawa hingga hari ini, tergambar dalam satu kalimat, Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat hari ini bukan lagi soal mempertahankan garis batas di peta. Berdaulat adalah soal keberanian menentukan arah sendiri. Namun, sebuah bangsa tidak bisa disebut berdaulat penuh apabila kemajuannya hanya dinikmati sebagian golongan. Maka, keadilan menjadi penyeimbang, memastikan pembangunan benar-benar sampai ke setiap sudut negeri. Dan pada akhirnya, seluruh perjuangan itu bermuara pada satu hal sederhana, kemakmuran yang benar-benar dirasakan setiap rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 2026.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: banget pemandangannya. Gini nih kalau duduknya dekat jendela, bisa lihat sawah, lihat pantai, lihat yang ijo-ijo, nyegerin banget sih. Merem bentar deh, perjalanannya masih jauh banget nih. Aduh, sakit banget. Ini siapa sih yang lempar batu? Loh, apaan nih basah? Kok kepalaku berdarah gini? Aduh, sakit banget. Tolong.
1: Menurut pasal 180 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian, tindakan vandalisme atau pelemparan ke kereta api bukan sekedar kenakalan. Ini tindak kriminal. Jangan hanya karena keisengan semata membuat kamu berakhir di penjara.

Tujuan hidup kita adalah menjadi bahagia. Dalai Lama. Kebahagiaan akan membuat hidup lebih berwarna. Bahagia akan membuat kita tetap bertahan meski sering mengalami kegagalan dalam hidup. Dengan membawa kebahagiaan setiap hari, setiap waktu, dimanapun berada, kita pun sebenarnya sedang melawan hal-hal buruk yang ingin membuat kita jatuh dan bersedih.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya. Yuhu. Aku. Apa kata Ustaz?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pengusaha nan soleh bernama Kajimat, bukan nama asli. Malam itu sedang menginap di sebuah hotel berbintang 5 di kawasan Simpang 5, Semarang. Usai melakukan qiyamul lail, ia bergegas keluar hotel untuk mencari masjid terdekat dan sholat subuh berjemaah di sana. Waktu di jam tangan, Kajiman menunjukkan bahwa waktu azan subuh kira-kira setengah jam ke depan. Begitu keluar dari lobi hotel, Kajiman pun memanggil seorang tukang becak yang sedang mangkal, lalu ia naik ke atas beca. "Mau diantar kemana, Pak?" tanya tukang beca bernama Ibnu. Bagi ceritanya, Kajiman menjawab, "Antar saya keliling kota Semarang saja, Pak." Ia menjawab sedemikian karena ia tahu bahwa waktu subuh masih jauh tersisa. Maka Ibnu, sang tukang beca, mengantarkan Kajiman berkeliling Simpang 5 sebagai pusat kota Semarang. Kira-kira belasan menit sudah Ibnu mengayuhkan pedal beca, mengantarkan Kajiman yang hendak melihat panorama kota Semarang saat pagi menjelang. Beberapa jalan sudah mereka susuri berdua. Lalu sayup-sayup terdengar suara tarhim dari sebuah corong menara masjid di sana. "Ya Arhamar Rahimin, Irhamna. Ya Arhamar Rahimin, Irhamna." Suara tarhim itu mengisyaratkan kepada warga kota Semarang bahwa waktu subuh sebentar lagi akan menjelang. Sejurus itu, Ibnu berkata santun kepada penumpangnya, "Mohon maaf ya Pak, boleh tidak Bapak saya pindahkan ke beca?" Kajiman membalas, "Memangnya Bapak mau kemana?" "Mohon maaf Pak, saya mau pergi ke masjid," jawab Ibnu. Terus terang, Kajiman kagum atas jawaban Ibnu sang tukang beca. Namun ia ingin mencari alasan mengapa Ibnu sedemikian hebat kemauannya hingga ingin pergi ke masjid. "Kenapa harus pergi ke masjid Pak Ibnu?" tanya Kajiman. Ibnu dengan polos menjawab, "Saya sudah lama bertekad untuk mengumandangkan azan di masjid agar orang-orang bangun dan melaksanakan sholat subuh. Sayang kan Pak kalau kita tidak sholat subuh," jelas Ibnu singkat. Jawaban ini semakin membuat Kajiman bertambah kagum atas ketaatan Ibnu. Namun Kajiman belum puas hingga ia melontarkan pertanyaan yang menggoyah keimanan Ibnu. "Pak, bagaimana kalau Pak Ibnu tidak usah ke masjid, tapi Pak Ibnu temani saya keliling kota dan saya akan membayar Rp500.000 sebagai imbalannya?" Dengan santun, Ibnu membalas tawaran itu, "Mohon maaf Pak, bukannya menolak, namun guru saya pernah mengajarkan bahwa sholat sunnah fajar itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Guru saya pernah mengajarkan bahwa sholat sunnah fajar itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya." Dek, dinding hati Kajiman bergemuruh mendapati jawaban hebat dari seorang pengayuh beca seperti Ibnu. Kajiman begitu takjub atas ketaatan Ibnu.

lebih baik daripada dunia beserta isinya. Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu dan Kajiman pun tiba di salah satu masjid rumah Allah. Lampu-lampu masjid belum menyala. Mereka berdualah orang-orang pertama yang membuka gerbang dan pintu masjid. Ibnu menyalakan lampu-lampu dan ia pun mengumandangkan azan saat waktu subuh tiba. Dalam alunan suara merdu, Ibnu mengumandangkan azan. Hati Kajiman semakin hebat berguncang. Kajiman berkata kepada Allah, "Ya Allah, betapa umat dan bangsa ini amat membutuhkan manusia-manusia hebat seperti Ibnu. Rezekikan kepada kami, ya Allah, para pemimpin bangsa dan hamba-hamba yang senantiasa kuat beriman dan selalu merasa takut padamu, ya Allah, hingga tiada lagi yang kami cari untuk hidup di dunia ini selain keridhaan dan surgamu." Kitab Rodua. Salat subuh pun didirikan di masjid tersebut. Termasuk dalam saf barisan hamba Allah pagi itu adalah Kajiman dan Ibnu. Kajiman begitu mensyukuri pelajaran berharga yang Allah berikan untuknya di pagi itu. Usai sholat, Kajiman pun masih melanjutkan ibadahnya dengan zikir munajat kepada Allah yang Maha Pemurah. Namun lagi-lagi terbayang di benaknya sosok hebat Ibnu sang tukang beca. Entah mengapa dirasakan oleh Kajiman bahwa Allah menginginkan dirinya membantu Ibnu untuk hadir ke Baitullah berhaji di tahun ini. Doa di pagi itu sungguh membuat Kajiman terasa amat dekat dengan Allah hingga badannya berguncang, air mata mengalir deras di pipinya. Tak kuasa, Kajiman membentung gelombang arus rahmat dari Allah. Usai puas berdoa, Kajiman pun menurunkan kedua tangannya yang tadi terangkat. Terdengar oleh telinga Kajiman sapaan lembut Pak Ibnu yang berkata, "Mari Pak, kita teruskan perjalanan keliling kota Semarang." Kajiman lalu menoleh ke arah sumber suara. Kajiman berdiri dan menghampiri tubuh Ibnu. Ia gamit tangan Ibnu untuk berjabat. Lalu Kajiman memeluk tubuh Ibnu dengan erat. Sementara Ibnu belum mengerti apa maksud perbuatan yang dilakukan Kajiman. Dalam pelukan itu, Kajiman membisikkan kalimat ke telinga Ibnu. Mohon Pak Ibnu tidak menolak tawaran saya kali ini. Dalam doa munajat kepada Allah tadi, saya sudah bernazar untuk memberangkatkan Pak Ibnu berhaji tahun ini ke Baitullah. Mohon Bapak jangan tolak tawaran saya kali ini. Mohon jangan ditolak." Subhanallah, bagai kilat dan guntur yang menyambar, menggoncang bumi. Betapa hati Ibnu teramat kaget mendengar penuturan Kajiman yang baru saja dikenalnya. Kini Ibnu pun mengeratkan pelukan ke tubuh Kajiman dan ia berkata, "Subhanallah, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih Pak Kajiman." Untuk kali ini, Ibnu tiada menolak tawaran Kajiman. "Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu." Haji. Ibadah haji adalah memenuhi panggilan Allah sekali seumur hidup. Bagaimana mungkin seorang manusia memenuhi panggilan Allah yang agung ini bila dalam sehari Allah Subhanahu wa taala memanggilnya hingga 5 kali namun ia tiada mengindahkan. Ibnu sungguh pantas mendapat hadiah penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam Cahaya Langit, Bobby Herwibowo.

0: teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Biasanya ikutnya voli kalau aku. Kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain enggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya. Tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai bus jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu enggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih dulu waktu lomba-lomba kan kayak aku jadi panitia terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, mafianya yang aku digigit.
5: Kalau aku kejadian lucunya aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu anak dari kedinasan semua dan aku situ juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh kedesek-desek sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngemil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin ingin ikut memeriahkan acara Agustusan karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini setidaknya walaupun tidak sering tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

81 tahun Indonesia Merdeka. Sebuah perjalanan panjang untuk memperjuangkan cita-cita yang tetap sama, yaitu membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyatnya. Berdaulat dalam tekad, adil dalam tindakan, makmur dalam kehidupan. Cita-cita bangsa tidak berhenti pada sejarah, kita harus mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdaulat dalam tekad, dengan terus menjaga semangat membangun negeri. Adil dalam tindakan, dengan saling menghargai, menghormati hak sesama, dan mengedepankan kepentingan bersama. Serta makmur dalam kehidupan, dengan bekerja, berkarya, dan gotong royong agar kemajuan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Setiap langkah kecil yang kita lakukan adalah perjalanan menuju Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 2026. Mari terus melangkah bersama untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Apa sih sebenarnya visi dari ice kue tradisional dan kenapa kamu pilih fokus di kue-kue tradisional dibandingin jualan dessert-dessert kekinian lainnya?
2: Visi dari ice kue tradisional itu menghadirkan makanan tradisional yang berkualitas, membawa kembali rasa tradisional yang saat ini sudah mulai jarang untuk ditemui ya kak. Nah itu juga jadi salah satu alasan saya memilih membuka usaha kue tradisional.
3: Dari tahun 2023 itu saya mulai serius dengan usaha kue tradisional ini kak. Yang membuat saya tertarik itu karena memang saya sendiri adalah pecinta kue-kue tradisional seperti klepon, putu ayu, kue lumpur, dan juga abu-abu.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

Rumah Pro 2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Kementerian Pekerjaan Umum mendorong transformasi kawasan transmigrasi melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat. Dukungan diharapkan melalui pemetaan potensi dan kebutuhan dilakukan oleh tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 di 53 kawasan transmigrasi. Staf khusus Kementerian PU Ahmad Khairul Umam mewakili Menteri Pekerjaan Umum dalam pelepasan TEP 2026 menegaskan komitmen tersebut. Dari jumlah tersebut, pembangunan pada 2026 difokuskan pada 14 kawasan transmigrasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerataan pembangunan. Bangunan infrastruktur di kawasan transmigrasi tidak hanya bertujuan menghadirkan fasilitas fisik, namun juga menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sejalan dengan pelaksanaan atas cita Presiden Prabowo Subianto.

0: Hutan di kawasan Gunung Merapi, tepatnya di Resor Pengelolaan Taman Nasional Serumbung, Seksi Pengelolaan Taman Nasional 1 Magelang terbakar. Kebakaran terjadi pada minggu siang tersebut membakar lahan seluas 2.000 meter persegi. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi, Heri Wibowo, mengatakan setelah menerima laporan kebakaran tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan Koramil dan Polsek Serumbung dan langsung mengecek lokasi kebakaran. Setelah berjuang hampir sekitar 7 jam, api yang membakar kawasan hutan di kawasan lereng Gunung Merapi tersebut berhasil dijinakkan. Heri menambahkan, luasan hutan yang terbakar sekitar 2.000 meter persegi dengan vegetasi berupa anggring, pinus, alang-alang, dan semak belukar lainnya. Sementara mengenai penyebab kebakaran tersebut, hingga saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Info Pro 2. Pelatih Real Madrid Jose Mourinho memberikan penilaian mengenai debut Bernardo Silva bersama Real Madrid. Bernardo tampil ketika Madrid mengalahkan Ferencváros dengan skor 2-1 pada laga pramusim di Budapest. Mourinho menilai gelandang asal Portugal tersebut masih membutuhkan peningkatan dari sisi kebugaran fisik. Dalam pertandingan tersebut, Bernardo Silva mendapatkan kesempatan tampil setelah resmi bergabung dengan Real Madrid pada musim panas 2026. Pemain yang sebelumnya merekrut Manchester City itu menjadi salah satu rekrutan penting Mourinho dalam upaya membangun kembali Los Blancos. Mourinho mengakui kondisi fisik pemain berusia 31 tahun tersebut belum pada level yang diharapkan. Menurutnya, Bernardo masih harus meningkatkan kondisi fisiknya sebelum mampu memberikan kontribusi yang maksimal. Meski begitu, pelatih asal Portugal tersebut tetap memberikan penilaian positif terhadap kualitas sang gelandang.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: 95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi Semarang, selamat pagi teman Pro 2, selamat pagi dan selamat pagi, selamat ketemu hari Senin lagi. Aduh, kayaknya kok tiba-tiba udah Senin aja sih. Perasaannya memang masih Minggu, ya masih nyantai-nyantai, masih relax-relaxan, ya masih rebah-rebahan, santuy, masih nongki gitu. Ah, kok udah Senin lagi aja ya. Tapi apa, semangat ya, mudah-mudahan Senin ini jadi start yang baik buat kamu di Minggu ini. Sambil pagi ini sama Faris Magriza tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Kita semangatin pagi kamu biar lebih naik lagi moodnya, biar lebih happy lagi. Terutama buat kamu yang mau mulai aktivitas kamu di pagi hari ini. Kita seru-seru bareng di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: nilainya bagus, juara terus. Kamu tuh ya, kok gak bisa kayak dia?
1: Maaf Bu, aku kan udah berusaha.
2: Kamu tuh loh, jangan cengeng. Masa gitu aja nangis?
1: Iya ya.
3: Eh, bagi uang jajannya dong. Cepet kasih ke aku sekarang.
1: Tapi kan ini buat makan siangku.
3: Pokoknya kasih. Kalau enggak, awas ya kamu.
4: Membandingkan, meremehkan perasaan, dan memaksa atau mengintimidasi adalah bentuk kekerasan. Stop kekerasan pada anak dalam bentuk apapun. Dengarkan, hargai, dan lindungi anak.

0: ketemu lagi, papasan lagi. Ini baik banget ya ternyata ya. Tapi kalau ngomongin itu, tadi aku bilang juga lomba-lomba yang juga cukup seru ya. Dan biasanya lomba 17-an tuh unik-unik. Salah satunya ini di Desa Karangayu, Kecamatan Cepiring, Kendal. Ini ada lomba gogoh lele ya. Gogoh lele itu adalah nangkep lele. Jadi ini dari anak-anak, remaja, yang tua, muda, laki, perempuan, semuanya ikutan gitu ya. Mereka ini nangkepin lele di sungai irigasi. Jadi ya tahu sendiri ya, lele kan susah ya nangkepinnya ya. Dan ini ternyata udah jadi lomba yang ikonik dan bahkan udah dilakuin selama beberapa waktu belakangan gitu ya. Jadi kalau menurut ketua RT 03 RW 02 Desa Karangayu Cepiring, Sukadi, jadi emang ini udah sering banget dilakuin. Dan tujuannya adalah untuk mempererat kebersamaan semua warga dan juga ngasih edukasi kalau sungai-sungai ini ya itu dibutuhin banget sama petani. Jadi emang jangan sampai buang sampah, buang kotoran ya. Jadi makanya biar tahu, oh air sungai itu kayak gini kondisinya, kalau kita buang nanti tersumbat, nanti kotor dan segala macam, efeknya nggak bagus gitu. Ternyata tujuannya oke nih ya, kalau lomba-lomba 17-an ya biasanya ya, selain untuk memperkuat bonding ya, bikin sehat juga ya, memperapalagi tadi ya. Tapi manfaatnya macam-macam sih, termasuk yang ini bisa ngasih tahu kalau ternyata sungai itu kalau nggak dijaga dengan benar-benar, ya kotornya lumayan dan itu juga bisa berdampak buat kehidupan kita.
1: Ini dia teman Perdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

81 tahun Indonesia merdeka. Namun kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, melainkan tentang menjadi bangsa yang benar-benar berdaulat, mampu menentukan arah sendiri, serta mandiri dalam politik, ekonomi, dan budaya. Indonesia juga harus berdiri di atas keadilan. Setiap warga berhak memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum, tanpa diskriminasi maupun perbedaan. Kemakmuran pun tidak hanya terlihat dari kemajuan pembangunan, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan rakyat secara layak dan merata. Cita-cita itu mungkin masih terus kita perjuangkan, tetapi harapan tidak boleh padam. Mari menjaga negeri ini dengan keberanian, kepedulian, dan semangat untuk melangkah bersama. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Pakai seatbelt kamu.
1: Kencengin seatbelt kamu.
0: Salah, ulangi. Teman Pro 2.
1: Pakai helm kamu.
0: Kencengin seatbelt kamu.
1: Karena kita bentar lagi mau berangkat.
0: Kemana yuk?
1: Buat jawab pertanyaan kamu di kamu.

0: ada Devira sama Res Ardian nih, teman berdua, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan random kamu.
1: Mm-mm, karena memang salah satu poin di SKP kita adalah ini. Menjawab pertanyaan dan kegelisahan dari teman Pro 2.
0: Ini untuk memenuhi kinerja kita ya.
1: Iya. Dan outputnya adalah terselesaikannya masalah dari teman Pro 2.
0: Kita ini berkah banget loh kerjanya ya. Oke, ada pertanyaan dari siapa hari ini?
2: Ada Vina di Kota Lama. Aris dan Devi percaya sama teori evolusi Darwin?
1: Oke. Vina di Kota Lama. Kamu tepatnya di mana nih, kota lamanya? Kamu tuh makhluk kasat mata atau kamu makhluk yang tidak kasat mata?
0: Dia di ini, di gereja Blenduk kayaknya.
1: Di Blendukannya ya?
0: Di Blendukannya. Enggak, dia adalah yang ini loh, nyewa-nyewain sepeda mungkin.
1: Iya, dia businessman ternyata.
0: Business
1: ya.
0: Business girl dong.
1: Business girl, iya, benar-benar. Atau dia ini adalah owner salah satu coffee shop di sana.
0: Bisa jadi, kan? Atau owner hotel malah.
1: Wow, yeah. Kalas mana itu ya?
0: Bukan dong.
1: Apa sih di sana?
0: Kota.
1: Oh iya, salah ya. Kota. Ya, teori apa tadi?
0: Darwin.
1: Teori Darwin. Evolusi teori Darwin. Evolusi Darwin. Coba, Devina ini pintar banget nih. Apa kata teori ini, Devina?
0: Jadi, kalau berdasarkan teori evolusi Darwin, ini adalah tentang nenek moyang kita.
1: Mm-mm.
0: Nenek moyang kita adalah keturunan yang hasil modifikasi. Jadi ada keturunan dari nyemot.
1: Aku tidak setuju sebenarnya ya. Kalau aku tetap berpendapat dan berpegang teguh kepada nenek moyangku seorang pelaut.
0: Nenek moyang kita sama berarti ya.
1: Sama kan? Satu.

0: moyangku.
1: Nenek moyangku seorang pelaut. Mungkin nenek moyang itu berarti kita jawabannya apa, percaya atau nggak percaya?
0: Ya, kamu percaya nggak?
1: Aku nggak.
0: Aku.
1: Berarti yang percaya. Kita tuh harus ada perbedaan gitu loh, ya, biar ya, kontroversi. Ya,
0: ya. Oke, aku ralat. Nenek moyangku adalah. Tapi benar. Dari sejarah peradaban manusia,
1: yeah,
0: dari ilmu pengetahuan, dan dari zaman SD bahkan, kita dapat pelajaran itu kan, evolusi manusia. Dari bentuk kemudian, kan kita tahu, kemudian dari tulang belulang, bukan tulang rusuk, tulang-tulang penyangga tubuh manusia disempurnakan gitu-gitu kan. Itu sangat nyambung kalau dari ilmu, ya, dari ilmu,
1: ilmu
0: kemudian
1: hitam.
0: Pengetahuan.
1: Oh,
0: dari ilmu pengetahuan. Aku sih setuju kalau ya evolusi dari monyet, kera, atau apapun itu ya, itu jadi manusia. Dan itu kan ada pelajarannya memang. Cuman ya memang karena kita tidak lahir di zaman itu, kita gak begitu bisa membuktikan atau menelaah dengan bulat-bulat gitu.
1: Bulat-bulat.
0: Aku ingat banget kalau dari zaman SD tuh udah ada itu kan.
1: Iya.
0: Pithecanthropus erectus gitu-gitu kan. Terus segala macam, kita hidup di zaman megalitikum gitu-gitu. Memang ada ceritanya, ada ilmunya dan ada buktinya. Buktinya
1: hey,
0: loh.
1: Iya, tapi kamu tahu Adam dan Hawa?
0: Di aku kitab... taunya Adam dan Cinta.
1: Adam. Bukan, ini Adam dan Hawa yang waktu itu makan buah apa?
0: Kuldi.
1: Kuldi, makan buah kuldi. Dia tuh berbentuk manusia, bukan monyet.
0: Iya,
1: itu kan
0: tuh...
1: manusia mula-mula.
0: Iya, berarti
1: bukan monyet.
0: Cerita Adam dan Hawa itu dimulai ketika permonyetan udah selesai.
1: Lah mana ada? Tuhan memang menciptakan hewan dulu.
0: Loh, kan Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Gimana sih?
1: Tuhan itu kan menciptakan hewan dulu, berpasang-pasangan. Mana ada hewan monyet melahirkan monyet-monyet-monyet jadi manusia, nggak ada.
0: Loh, tapi kan itu ada buktinya.
1: Apa?
0: Penemuan arca di mana, penemuan segala macam itu kan ada.
1: Enggak, tapi Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sebagai manusia, bukan sebagai monyet.
0: Ya gimana ini? Gelut lepo. Ira apa, lele gelut.
1: Jadi, aku nggak percaya. Kalau Aris-Aris percaya ya terserah.
0: Ya kalau aku dari sisi ilmu pengetahuan.
1: Tapi
0: kamu dari sisi apa?
1: Dari sisi agamis.
0: Oke. Okay.
1: Ya, dari sisi agama. Tapi ini ya berdasarkan dari Google nih, teman Pro 2 ya.
0: Kamu kok nggak bermutu? Kenapa kamu buka Google?
1: Ini kontroversi lainnya itu adalah belum ditemukannya fosil manusia yang berbentuk setengah manusia dan setengah kera. Jadi ini dianggap missing link untuk menjelaskan urutan evolusi manusia gitu. Jadi ada part yang ini miss gitu loh, ada yang hilang gitu. Gitu. Jadi kamu berubah?
0: Enggak.
1: Ya udah.
0: Karena aku kan orangnya realistis dan orangnya adalah sangat visioner.
1: Ya.
0: Jadi coba kamu tanya Reza, pasti dia setuju karena dia kan MIPA.
1: Iya, tapi dia kayaknya kurang setuju.
0: Dia tuh
1: karena
0: setuju.
1: Dia agamis juga.
0: Enggak, dia cuma sholat Jumat doang.
1: Enggak. Ya udah teman Pro 2 ya, itu jawabannya. Kita ada yang setuju, ada yang enggak setuju. Emang itulah kontroversi yang kita buat seada-adanya ya.
0: Tapi selalu gitu sih, dari berbagai sisi itu juga berbagai statement, berbagai asumsi, berbagai pandangan gitu loh. Ya udah, selalu aja kayak gitu. Jadi bingung aku gimana nih.
1: Ya udah enggak usah bingung. Kita abis ini jalan-jalan yuk ke museum ini di Solo.
0: Ngapain ke kota lama aja? Ketemu Vina, kita ketemu empat mata.
1: Gak ada ini.
0: 6 mata.
1: Gak ada fosil-fosilnya soalnya.
0: Ya kita ajakin Vina lah biar Vina tuh percaya. Kan Vina nanya ke kita.
1: Iya.
0: Kita sama-sama membuktikan.
1: Kita ajakin ke Solo nanti.
0: Apa
1: sih namanya museum apa yang di Solo?
0: Ronggo Warsito.
1: Bukan, itu Semarang. Bukan.
0: Bukan.
1: Museum
0: kota lama. Yalah nanti biar Vina aja yang mikir, dia yang nyetir pakai mobil dia, dia yang buka wis.
1: Dan dia yang bayar tol. Kok komplit banget ya. Museum Sangiran, situs manusia purba.
0: Ya tuh.
1: Nanti kita jalan-jalan ke sana ya. Siapa namanya?
0: Vina.
1: Vina ya.
0: Udah ya Vina. Nanti cobalah kita cari tahu bareng-bareng lah. Kita masih bingung juga nih urusan ini. Semua orang ditanya juga pasti bingung. Kamu bikin kita ikutan bingung ah.
1: Ya udah, nggak usah nanya lah.
0: Ya udah dah.
1: Acaranya tutup aja.
0: Dah.
1: Bye bye.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg. Oh.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Tema berdua kita update dulu kondisi lalu lintas terkini yang akan disampaikan dari wilayah hukum Polres Brebes. Tersambung sama kita pagi ini ada Ibda SJ Widodo yang akan menyampaikan informasinya pagi ini. Silakan untuk informasinya.
1: Terima kasih, Mbak. Selamat pagi. Untuk dilaporkan situasi arus lalu lintas di wilayah Polres Brebes, khususnya di jalur Pantura, sampai saat ini terpantau arus cukup ramai, didominasi oleh sepeda motor, mayoritas pengendara karyawan pabrik dan pelajar. Untuk jalur Pantura untuk sementara ini dari Brebes sampai ke arah Losari ada satu titik perbaikan, yaitu di jembatan Losari. Untuk itu diimbau kepada masyarakat yang mau menggunakan atau yang mau menuju ke arah Jakarta maupun ke arah Semarang untuk menghindari kepadatan arus bisa melewati jalur tol masuk Ciledug nanti keluar di Breksi Timur. Untuk sementara jalur tengah wilayah Polres Brebes ada satu titik perbaikan, yaitu pelebaran jalan nasional di ruas jalur Songgom. Untuk sementara untuk rekayasa baik di jalur Pantura dan jalur Songgom, yaitu kontraflu atau buka tutup untuk mengurangi kepadatan jalurnya. Untuk jalur Bumiayu untuk sementara ini lancar, tidak ada perbaikan jalan. Demikian dilaporkan dari Brebes induknya atau Polres Brebes.
0: Terima kasih untuk informasinya. Selamat kembali bertugas dan teman Pro 2, kita lanjut seru-seruan pagi ini cuma di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Kalau udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang, jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
1: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
5: Ya masih sama sih, kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin

0: Raden Lili.
1: Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
2: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Akhirnya nggak meleset ya nadanya ya. Alright, waktunya buat kamu bisa ngevote lagu favorit kamu tentunya di Sate Lilit. Dan caranya sangat amat gampang, teman Pro 2. Aku punya 5 lagu yang bisa kamu vote pagi ini. Dan bisa kamu vote sekarang juga di Instagramnya Pro 2, di @pro2smg, di WhatsApp 081-565-10953. Atau kamu juga bisa vote di aplikasi RRI Digital ya, di live chatnya Pro 2 Semarang. Kalau belum punya, download sekarang juga di Play Store ataupun di App Store, kamu gratis. 3 lagu dengan vote terbanyak di jam 8 nanti aku kasih buat kamu ya. So, langsung aja yuk. Ada lagunya apa aja? 5 lagu yang udah aku siapin di Sate Lilit pagi ini. Kita mulai dari yang pertama. Ada Salma Salsabil dengan Hacu.

Alright, 5 lagu dari Bisa Kamu Vote. Sekali lagi aku ulangin caranya, di Instagramnya Pro2, di @pro2smg, di WhatsApp 081-565-10953, atau juga bisa di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga. Vote yang banyak, karena 3 lagu dengan vote terbanyak aku peringati di jam 8.